So ya, Tuan Pro 2 masih di 95,2 FM RRI, Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu, Tuan Pro 2. Masih bareng dengan Siap di pagi ini, Tuan Pro 2 ya. Harus semangat pagi-pagi, Tuan Pro 2 ya. Harus hidup sehat juga gitu ya. Kenapa sih harus hidup sehat, Siap? Ya, yeah, by the way, Tahun Pro 2, kalau kita ngomongin soal hidup sehat Tahun Pro 2, sekarang kan udah banyak banget orang-orang yang memang peduli akan kesehatannya gitu. Jadi kayak tren hidup sehat tuh sekarang makin meningkat lah gitu Tahun Pro 2 ya. Orang-orang yang olahraga semakin banyak gitu ya, yang jogging contohnya gitu, terus juga makan makanan yang sehat-sehat gitu ya. Ini udah pada banyak juga orang-orang yang kayak gitu, sarapannya dengan makan yang rebus-rebusan gitu Tahun Pro 2. Ini udah apa ya? Udah cukup meningkat lah kita bilangnya kayak gitu Tahun Pro 2 ya. So jadi tren gaya hidup sehat ya, kini semakin populer lah kita bilang ya. Ternyata ada alasannya Tahun Pro 2. Apa sih sebenarnya alasannya gitu ya? So by the way Tahun Pro 2, gaya hidup sehat saat ini tuh semakin populer ya di masyarakat. Ditambah lagi dengan konten-konten olahraga yang banyak dipromosikan oleh para influencer di media sosial gitu ya. Cukup banyak sekali ya muncul gitu ya para influencer-influencer soal hidup sehat ini gitu. Maksudnya ya banyak juga mereka yang memang apa ya, atlet kayak gitu, terus juga memang ya banyak lah yang jadi influencer soal olahraga, jogging, apalagi sekarang jogging ya kan, lari itu. Wah, duh, udah deh kalau itu ya, kelar dah semua. Kenapa kayak gitu? Karena emang jogging tuh sekarang lagi banyak banget diminati gitu Tahun Pro 2. Jadi kayak banyak banget orang-orang yang ngonten kan kalau lari kan Tahun Pro 2 gitu ya. Ya cara nggak langsung bagus gitu ya, karena ini mengajak orang-orang, maksudnya ya memotivasi orang banyak juga gitu ya. Nah, jadi so Tahun Pro 2 nggak perlu menonton influencer kalau mengamati orang di sekelilingmu gitu ya. Kamu akan sadar bahwa mereka juga menerapkan hidup sehat ya. Lalu apa sebenarnya pola hidup sehat Tahun Pro 2 ya? Kalau kita melansir dari Klik Dokter, gaya hidup sehat itu merupakan keinginan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik melalui berbagai cara seperti olahraga 15 menit misalnya gitu ya. Terus gaya hidup sehat seperti ini tentu sangat dianjurkan untuk diimplementasikan lah gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. So muncul pula pertanyaan nih ya tentang mengapa pola hidup sehat ini sangat digemari banyak orang gitu ya. Hal ini tuh disukai karena orang-orang mulai sadar akan manfaat dan kelebihannya dalam mengaplikasikannya di keseharian gitu Tahun Pro 2. Jadi kayak udah banyak banget orang yang sadar akan kesehatan gitu Tahun Pro 2 ya. Jadi bukan hanya tren-trenan doang gitu ya. Jadi kayak ya misalnya let's say bilanglah kamu punya circle gitu ya. Terus ada 5 atau 4 orang di dalamnya gitu ya. 5 deh kita bilang. Terus 3 dari kalian itu udah ngejalani hidup sehat gitu Tahun Pro 2, makannya ya, terus juga olahraga dan segala macamnya lah gitu ya. Ketika kalian nongkrong ya, mereka kan kadang-kadang kelihatan tuh kadang-kadang mesen minumnya yang less sugar gitu ya. Kayak pengalaman pribadi sih siapa. Kayak gitu kurang lebih Tahun Pro 2. Jadi kayak kelihatan kan mulai, wah ternyata dia udah mulai hidup sehat, si dia juga, tinggal kita berdua nih misalnya gitu ya. Lama-kelamaan orang-orang juga makin sadar gitu, kayak wah sekurang-kurangnya ya emang butuh olahraga dong ya gitu ya. Kapan lagi kalau gak sekarang gitu Tahun Pro 2. Jadi kayak ini memotivasi orang-orang juga. Nah terus kenapa sih tren hidup sehat ini menjamur gitu ya? Karena orang-orang udah pada aware sekarang dengan kesehatan, bukannya malah cuek gitu ya. Mungkin kalau dulu-dulu mungkin di Indonesia aja sih Tahun Pro 2 gitu ya, kecuali di kota-kota besar gitu ya. Kota-kota besar mungkin orang udah lama udah pada fitness, udah pada yoga, udah pada ya segala macamnya lah, banyak lah gitu ya, udah banyak yang peduli dengan hidup sehat. Nah akhir-akhir ini kayaknya Indonesia makin berubah gitu ya, karena sampai ke daerah-daerah pun udah banyak gitu yang lari, yang nge-gym ya, yang yoga dan segala macamnya lah gitu. Udah banyak kelas-kelas juga untuk olahraga terus hidup sehat gitu ya, diet dan segala macamnya gitu. Udah mulai sadar lah gitu akan ya akan tubuh mereka, diri mereka sendiri gitu Tahun Pro 2. Ya mungkin kalau dulu kayak ya udah deh trennya enggak ke arah-arah situ gitu Tahun Pro 2. Paham enggak sih? Ya kalau di luar negeri mungkin udah dari kapan-kapan orang memang peduli banget dengan
gaya hidup sehat ini tahun nomor 2 ya. Karena sesibuk-sibuknya mereka, mereka pasti nyempatin untuk olahraga gitu ya. Kalau kita mungkin kan dulu kayak ya udah olahraga seadanya aja gitu. Ya selagi kalau kayak cowok-cowok nih ya biasanya ya udah selagi masa dia remaja gitu ya sampai dia sebelum berumah tangga lah kita bilangnya gitu ya, masih aktif tuh main futsal biasanya gitu, jogging dan segala macamnya kalau cowok ya. Kalau cewek saya kurang ngerti sih. Cuman ada juga pasti yang kayak gitu tahun nomor 2 ya kan, karena berpengaruh gitu ketika kita udah berkeluarga gitu ya. Seperti yang ya let's say kita bilang yang cewek-cewek gitu ya, udah harus ngurusin dapur, ngurusin anak gitu ya, belum lagi ngurusin suami gitu dan segala macamnya. Jadi kayak makanya butuh effort lebih lah gitu ya. Nah sekarang trennya tuh udah mulai berubah gitu tahun nomor 2. Jadi kayak apa ya, sekarang pasangan-pasangan muda pun gitu ya, yang baru menikah, yang ataupun udah lama menikah lah gitu kita bilang, yang umurnya belum tua-tua banget lah gitu. Ya let's say kayak gitulah tahun nomor 2. Mereka udah mulai ya udah tiap Sabtu Minggu tuh jogging gitu, terus juga nanti makannya makan sehat gitu, sarapan yang rebus-rebusan misalnya gitu, udah banyak sekarang, udah menjamur bahkan gitu ya. Jadi itu yang memotivasi orang-orang juga gitu. Jadi kayak orang-orang juga ngelihat, wah dia aja bisa hidup sehat, kenapa kita nggak bisa gitu. Ini kan penting juga untuk tubuh kita gitu. Nah secara nggak langsung orang-orang semakin banyak sadar tuh gitu tahun nomor 2. Jadi ya makanya seperti yang ditulis oleh di artikel tadi gitu tahun nomor 2 ya, kalian nggak perlu ngelihat influencer sebenarnya. Di sekeliling kalian pun udah banyak orang-orang yang kayak gitu gitu ya. Karena emang sebenarnya kehidupan itu ya harus kayak gitu tahun nomor 2. Sesibuk apapun kita harus sempatin olahraga gitu ya. Sempetin juga ngelihat tubuh kamu lah gitu ya. Jangan hanya diporsir terus tenaganya, dipakai buat berkegiatan terus gitu ya. Jadi kan dia sekali-sekali harus di recharge juga gitu tahun nomor 2 ya. So by the way tahun nomor 2 ya, muncul pula pertanyaan tentang mengapa pola hidup sehat ini sangat digemari oleh banyak orang gitu ya. Hal ini disukai gitu. Nah selain itu juga karena banyak disukai orang-orang gitu. Jadi kayak ada standar baru lah ya. Jadi kayak ya gimana ya bilangnya, kayak ya udah daripada di rumah doang kan nggak tahu mau ngapa-ngapain gitu, ya udah gitu, jadi kita olahraga aja deh gitu, sambilan menghilangkan penat juga kan gitu tahun nomor 2. No, so salah satu contohnya adalah jogging atau running. Nah benar kan saya bilang, banyak orang yang mulai melakukan kegiatan ini karena santai dan nggak memerlukan tenaga yang apa ya, yang berlebih gitu ya, effort gitu. Effortnya juga nggak terlalu harus yang gimana-gimana banget gitu tahun nomor 2. Cukup pakai sepatu sport doang ya, ya udah deh pakai baju olahraga sama training gitu ya, ya udah bisa kalian jogging gitu atau jalan santai, ini udah cukup luar biasa ya. Namun terbukti efektif membakar lemak. Nah apalagi ini nih harus kita bawa garis bawahi, membakar lemak tahun nomor 2 ya. Kayaknya banyak banget orang-orang yang pusing tujuh keliling gitu ya karena masalah berat badan ini gitu. Jadi nah ini juga Syaf rasa menjadi salah satu faktor sih gitu ya, kenapa orang semakin banyak sadar akan hidup sehat gitu terus tahun nomor 2 gitu ya. Dan aktivitas lainnya seperti olahraga pedal, yoga, terus juga pilates. Nah ini yang baru-baru nih tahun nomor 2 ya. Kalau yoga oke lah udah lama gitu ya, pedal gitu, pedal dan pilates ya. Ini juga menjadi cara yang saat ini cukup digemari lah demi menuju gaya hidup sehat. Jadi gak ada masalah untuk mengikuti tren gitu ya, selama aktivitas memang dilakukan untuk tujuan mengubah gaya hidup menjadi lebih baik. Nah no problem tahun nomor 2 kalau memang ya udah FOMO-nya ke arah yang baik, itu gak masalah sih ya. Selain olahraga, konsumsi makanan sehat atau clean food ya juga semakin banyak yang menarik gitu ya. Banyak menu yang gak kalah lezat dan serupa dengan makanan yang biasanya gitu. Jadi sekarang juga makan makanan sehat itu udah berbagai macam ragam gitu tahun nomor 2 ya. Gak sesusah dulu gitu ya. Ya kalau dulu mungkin kalian mau clean food gitu ya, mau makan makanan yang sehat gitu, harus buat sendiri gitu, belum ada yang jual-jualin gitu. Tapi kalau sekarang udah ada loh teman-teman Pro 2 gitu ya, udah gampang banget. Jadi kayak ya udah, jadi semakin mudah aja dan ya udah orang-orang semakin gampang deh buat ngikutin tren gaya hidup sehat ini gitu teman-teman Pro 2 ya. Dan apa ya, kalau kita bilang
Hal ini juga menjadi alasan kenapa masyarakat semakin minat untuk menerapkan gaya hidup sehat, karena gak perlu khawatir untuk makan enak gitu ya. Jadi kayak ya tanpa harus ribet-ribet milah dan milih buat sendiri atau seperti apa gitu tahun produa ya. Dan kayaknya keren aja gitu. Itu trennya sekarang gitu tahun produa ya. Di maksudnya gimana ya? Jadi kayak beda sendiri gitu ya. Paham enggak sih maksudnya? Maksudnya tuh gini tahun produa. Lihat saya ketika kalian nongkrong gitu ya. Ya yang pesan less sugar tadi gitu kelihatan kayak wah, lu udah mulai hidup sehat ya gitu. Jadi kayak orang-orang wah gitu tahun produa. Terus juga kayak yang makan gitu ya, makannya dipilih-pilih gitu ya. Kayak aku gak dulu deh makan mie hari ini gitu, soalnya aku lagi ini gitu, lagi diet misalnya. Ya udah, ataupun misalnya kayak ya udah makannya sayur doang gitu, pas di tongkrongan dia ngeluarin misalnya gitu ya, makan sayur doang gitu. Wah, jadi kayak orang-orang lihat ya, luar biasa kamu gitu. Dan berdua itu trennya sekarang gitu. Jadi kayak wah, terus kemana-mana bawa tumbler kan, minum air putih ya. Ini kayak menjadi apa ya? Wah, mas-mas itu ganteng banget deh bawa tumbler gitu. Padahal itu di luar sana udah kayak mana ya, di daerah yang memang ya di kota-kota gede gitu ya. Let's say Jakarta dan segala macamnya itu udah biasa lah ya. Orang bawa tumbler kemana-mana udah biasa gitu ya. Nah tapi kalau di daerah-daerah ini kayak wah hebat banget ya bawa tumbler ke mana-mana. Wah hebat banget ya makannya makan sehat. Wah hebat banget ya tiap pagi, tiap sore nyempetin buat jogging. Wah luar biasa gitu. Kalau sekarang tuh gitu tahun produa. Nah jadi kayak ya udah semakin banyak orang yang kayak gitu, orang juga semakin banyak yang termotivasi tahun produa, mau nggak mau ya. Dan tahun produa di satu sisi ya, melakukan gaya hidup sehat ini juga akan membawamu untuk bertemu dengan teman-teman yang mempunyai keinginan yang sama tuh kan. Karena itu mereka juga bisa membantu memotivasi kamu untuk mulai beralih lah gaya hidup ke gaya hidup yang lebih sehat gitu tahun produa. Jadi itu sih kenapa sih tren gaya hidup sehat ini semakin makin gitu ya, makin kemari makin gitu. Ya udah, jadi orang-orang kayak keren aja gitu, kayak keren aja kamu ya, udah hidup sehat ya sekarang, keren ya gitu tahun produa. Ya nggak apa-apa, selagi fomo-fomoannya, tren-trenannya ke arah yang baik ya no problem gitu ya, asal jangan ke arah yang buruk teman produa gitu. So by the way teman produa, jangan kemana, stay tune terus di 95,2 FM Radio Produa Log semuanya, karena Syam masih bakal terus menghadirkan info-info menarik untuk kamu pastinya, dan terus muterin lagu-lagu kesayangan kamu, dan juga pastinya nemenin kamu dong ya. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Produa Log semuanya, teman terbaik kamu.

Soya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawet, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih bareng dengan Syaf tahun Pro 2 di pagi hari ini tahun Pro 2 ya. By the way tahun Pro 2 kalau kalian bangunnya kesiangan ya pasti bakal buru-buru semuanya lah ya gitu ya, buru-buru mandi, buru-buru di jalan tar ke kantor gitu ya atau ke kampus. Jadi kayaknya udah bisa dikurang-kurangin lah begadangnya gitu ya supaya kamu enggak kesiangan bangunnya gitu. By the way tahun Pro 2 kalau kita ngomongin bangun kesiangan atau seperti ya telat bangun lah bilangnya gitu ya. Ini mungkin bisa berpengaruh juga dengan kenapa sih apa ya, mungkin kita susah tidur, kenapa kira-kira gitu ya. Nah, tidur ini sebenarnya adalah proses alamiah ya yang menurunkan kesadaran fisik dan mental yang penting bagi tubuh. So, manfaatnya beragam sebenarnya ya, seperti menjaga kesehatan mental, terus juga memperbaiki bagian tubuh yang rusak hingga pengaturan fungsi otak, teman Pro 2. Jadi sebenarnya tidur itu kayak apa ya, nge-recharge kita lah, kayak handphone teman Pro 2 kalau udah lowbat harus di-charge lagi gitu teman Pro 2 ya. Apalagi handphone-handphone yang udah tahun lama tuh ya. Pasti kalau udah lowbat pasti bakalan nge-like lah, nge-frame dan segala macamnya lah. Ya. Jadi lelet lah handphonenya. Kayak gitu juga dengan tubuh kita, teman Pro 2. Jadi banyak banget manfaatnya sebenarnya tidur itu ya. Nah, by the way teman Pro 2 ya, makanya oleh karena itu udah makanya oleh karena itu lagi ya Syaf. Tidur itu merupakan aktivitas yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Tetapi ya, bagaimana kalau kita udah siap-siap dan justru mengalami kesulitan tidur gitu ya. Jadi ini dikutip dari beberapa situs resmi kemenkes.go.id ya tahun Pro 2. Menuliskan saat seseorang sibuk bekerja terus, maka tidur menjadi sesuatu yang akan dikorbankan. Ketika sibuk dengan tugas sehari-hari dan rutinitas yang padat, tidur seringkali menjadi yang pertama dikorbankan gitu teman Pro 2. Banyak dari kita menganggapnya sebagai waktu yang dapat dipotong untuk memberikan lebih banyak waktu bagi pekerjaan atau hiburan. Namun ya, apa yang sering diabaikan adalah bahwa tidur yang cukup adalah bagian integral dari kesehatan dan kesejahteraan kita ternyata teman Pro 2 gitu ya. Kesulitan tidur itu dapat berdampak pada kesehatan dan kegiatan harian kita jika dibiarkan secara terus-menerus teman Pro 2.

lagi pun kalau kasihkan nanti ya bakal scroll lagi gitu teman Pro 2. Dan selanjutnya teman Pro 2, tidak mengonsumsi makanan dan minuman berat teman Pro 2 ya. Mengonsumsi makanan dan minuman berat dekat dengan waktu tidur atau waktu istirahat ini mempunyai berbagai dampak buruk ternyata teman Pro 2 ya. Salah satunya adalah proses pencernaan yang masih belum selesai akan menimbulkan rasa sakit seperti sakit perut dan mules. Jadi kamu ya udah ketika sakit perut dan mules itu kayaknya ganggu banget kan, nggak bisa bikin kamu tenang untuk beristirahat dan tidur gitu teman Pro 2. Jadi ya hindarilah gitu, apalagi makan makanan pedas misalnya dan segala macamnya lah gitu ya. Nah so buat rutinitas tidur sendiri gitu teman Pro 2 ya. Membentuk rutinitas tidur mempunyai pengaruh baik pada kesehatan tubuh dalam jangka panjang ya. Kebiasaan ini akan membantu ritme sirkadian pada tubuh akan supaya tetap seimbang lah gitu teman Pro 2 ya. Jadi mempraktikkan rutinitas tidur yang benar itu bisa membantu kamu tidur dengan nyenyak secara cepat dan bangun dengan tubuh yang segar gitu. Jadi kalau rutinitasnya udah terbiasa gitu ya. Nah kadang-kadang makanya kan kenapa kita kalau misalnya apalagi baru habis Piala Dunia kemarin kan gitu kan jam tidurnya acak-acakan gitu. Kadang-kadang tidurnya mau tidur cepat ya, pengennya tidur cepat tapi nggak bisa gitu karena ya udah acak-acakan jam tidurnya. Nah ini sama seperti yang dilansir juga dari artikel ini teman Pro 2 gitu. Jadi kayak kalau udah terbiasa misalnya kamu tepat tuh tidurnya jam 10 gitu, nah besoknya lagi kamu bakalan tidur jam segitu juga, jam segitu udah mulai ngantuk teman Pro 2 gitu ya. Nah by the way ketika kita Piala Dunia kemarin gitu ya, ini jam tidurnya jadi acak-acakan gitu, pengen tidur cepet malah gak bisa tidur gitu ya. malah pengen begadang lah malah ketiduran. Nah ini kacau nih berarti teman Pro 2. Nah itu juga yang mempengaruhi kamu nanti ya. Jadi maksudnya tidur kamu tuh gak baik gitu ya. Durasinya juga dari segi durasi dan segala macamnya itu nanti bakalan berpengaruh gitu. Kamu juga bisa jadi susah tidur dan segala macamnya gitu. Nah ini juga bisa menghindari kamu dari telat ke kantor gitu teman Pro 2 ya. Jadi kamu harus biasain gitu supaya bangunnya juga tepat gitu waktunya. Jadi kamu gak buru-buru di jalan karena berbahaya juga kan kalau buru-buru di jalan teman Pro 2. Jadi sebenarnya ini semua tuh saling berkaitan gitu ya. Apalagi harus buru-buru tuh kan capek banget teman Pro 2 ya, ngejar-ngejar waktu dan segala macamnya ya. Gitulah kurang lebih teman Pro 2. Jadi ini penting untuk kita coba implementasikan lah ya. Coba kita ini rutinitas tidur kita ini dirubah gitu ya. Bisa enggak ya kira-kira? Apalagi kamu-kamu yang sering ngopi mungkin ya. Ini susah gitu karena kayak ya udah belum tentu juga bisa tidur gitu ya. Banyak pengaruhnya. Nah, jadi pengaruh-pengaruh itu distraksi itu harus disingkirkan terlebih dahulu teman Pro 2 biar kamu bisa tidur gitu ya. Tapi kalau kamu ngerasa enggak keganggu ya no problem teman Pro 2 gitu ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti Chef bakal balik lagi untuk kamu, pasti bakalan terus memberikan informasi menarik untuk kamu ya, dan juga pastinya muterin lagu-lagu kesayangan kamu dong ya, dan nemenin kamu di hari Senin pastinya. Sekali lagi Chef ingetin hari Senin. So by the way teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Pawe, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

Sobat Teman Pro 2 masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu Teman Pro 2. Masih bareng dengan Syah pastinya Teman Pro 2 di hari Senin ini ya. Dan Syah masih bakal terus nemenin kalian Teman Pro 2 ya. Dan Teman Pro 2 seperti biasanya kalau udah di formasi pukul 8 ya Teman Pro 2, kita bakalan sepada Teman Pro 2. Selamat pagi Teman Pro 2 gitu ya. By the way, pagi ini kita bakal bahas ini sebenarnya tema cukup menarik Teman Pro 2 ya. Sekaligus juga cukup penting bagi masa depan bangsa. Cailah. Ya Teman Pro 2, Indonesia Emas di 2045 ya. Apa peran generasi atau Gen Z lah kita bilangnya ya. Gen Z Teman Pro 2. Sebenarnya Indonesia bakal memasuki usia keberapa ya? Kira-kira di Agustus nanti gitu Teman Pro 2 ya. Dan kalau kita hitung-hitung di 2045 nanti bakal memasuki usia 100 tahun. Nah kalau kita coba berjalan-jalan dulu ke depan gitu ya. Banyak harapan yang bisa disematkan sebenarnya agar Indonesia menjadi negara yang maju gitu ya. Terus juga negara yang bukan lagi negara berkembang lah ibaratnya gitu Teman Pro 2 ya. Nah jadi sebenarnya jawabannya adalah pada generasi muda hari ini, terutama Gen Z ya. Yaitu mereka yang lahir dari sekitar tahun 1997 hingga 2012 nih Teman Pro 2. Nah mereka tuh termasuk Gen Z ya gitu ya. So sebenarnya apa sih Indonesia Emas itu ya, kalau di gadang-gadang gitu ya. Indonesia Emas 2045 adalah sebuah visi pembangunan nasional ya, supaya Indonesia itu menjadi negara maju tepat pada usia di usia yang satu abad kemerdekaannya gitu Teman Pro 2. Jadi ada beberapa target-target besarnya sebenarnya kayak gitu ya. Ada sebenarnya ekonomi yang kuat, terus juga berdaya saing lah kita bilangnya gitu ya, kualitas pendidikan semakin baik, terus teknologi berkembang ya, masyarakatnya sehat terus juga produktif, terus juga pemerataan pembangunan gitu, tata kelola pemerintahannya juga menjadi lebih baik lagi. Sebenarnya ini visi yang digadang-gadang gitu Teman Pro 2 untuk bisa dicapai lah, bukan hanya oleh pemerintah tapi semua masyarakat Indonesia memiliki peran gitu ya, terutama generasi muda yang nantinya bakal melanjutkan tongkat estafet negara ini gitu Teman Pro 2 ya.

Nah, by the way, teman Pro2, kenapa sih Gen Z ini sebenarnya sangat penting untuk menentukan kita bakalan menuju Indonesia Emas atau enggak gitu ya. Nah, saat Indonesia memasuki tahun 2045 nanti gitu ya, sebagian besar generasi generasi muda atau Gen Z ini, ya Gen Z ini akan berusia di sekitar 33 hingga 48 tahun lah ya. Artinya mereka akan menjadi pengusaha, pemimpin, dosen, guru gitu ya, ASN, tenaga kesehatan, peneliti ya, kreator digital hingga pembuat kebijakan. Dengan kata lain, masa depan Indonesia itu akan sangat dipengaruhi lah oleh kualitas Gen Z hari ini gitu ya. Jadi memang sekarang udah harus dipupuk sejak dini itu gitu ya. Ya kita generasi muda udah harus lebih aware dengan hal-hal yang apa ya? Ya contohnya aja politik, ekonomi dan segala macam gitu ya. Kita harus sudah melek akan hal-hal itu teman Pro2. Terus juga harus ya pastinya sesuai prosedur gitu ya. Terus juga kayak budaya-budaya korup itu dari kecil harus sudah ditanamkan untuk dihilangkan gitu. Ditanamkan bukan untuk dilanjutkan tapi untuk dihilangkan gitu teman Pro2 ya. Budaya korup itu harus dihilangkan sejak dini gitu. Ditanamkan di dalam hati bahwasanya gitu ya. Ini harus menjadi mindset lah generasi muda gitu ya, supaya apa ya, korup ini bisa hilang lah. Cuman memang nggak segampang itu, nggak semudah itu teman Pro2 ya, karena memang kalau dibilang nggak segampang itulah, nggak semudah membalikan telapak tangan lah bilangnya kalau untuk merubah ya atau memutus mata rantai korupsi ini teman Pro2 gitu ya. Tapi memang cukup berpengaruh generasi muda sekarang. Untuk 100 tahun ke depan gitu tahun Pro2. Bukan 100 tahun ke depan, untuk menuju ya kita bilang lah Indonesia Emas tuh di 2045 sudah sekian lah gitu ya. Nah, pada intinya generasi sekarang itu yang menjadi pemimpin nantinya, pengusaha nantinya gitu ya, dosen, pengajar dan segala macamnya, guru, tenaga kesehatan. Jadi ini harus sesuai sih sebenarnya semua gitu ya, harus dipupuk sejak dini tahun Pro2. Nah, by the way tahun Pro2, kalau kita ngomongin Gen Z, ada nggak sih kelebihannya gitu ya? Nanti juga kita coba kulik-kulik lebih dalam lagi teman Pro2 ya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Sehat teman Pro 2 masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Malam, teman terbaik kamu teman Pro 2. Nah, barusan aja salah satu lagu yang memang sebenarnya udah cukup lawas ya. Cuman para Gen Z tahu enggak sih sudarnya lagu ini? Kayaknya beberapa ada yang tahu pasti ya. Nah, ini jadi di cover ulang dan dibawain lagi ya oleh Krisdayanti dan Sandi Sandoro teman Pro 2. Siapa yang enggak tahu diva Indonesia ya Krisdayanti, terus juga Sandi Sandoro juga bukan musisi yang main-main ya teman Pro 2 gitu ya. Dan by the way ini hanya memuji ini ya. Judulnya hanya memuji teman Pro 2 ya. Jadi gak apa-apa deh kita jadiin buat temenin kita di hari ini teman Pro 2. By the way tadi kita udah ngebahas soal kenapa sih Gen Z ya yang menentukan Indonesia emas gitu teman Pro 2. Sebenarnya apa sih kelebihan Gen Z itu ya? Ada gak sih kelebihannya ya? Nah, generasi Gen Z ini ya atau dikenal sebagai generasi digital ya, karena di zaman mereka apa-apa serba digital gitu ya. Semua-semua tuh serba digital teman Pro 2. Nah, beberapa kelebihannya ya, mereka ini biasanya cepat beradaptasi dengan teknologi teman Pro 2 ya. Mereka tumbuh tumbuh dan berkembang bersama dengan internet, media sosial gitu ya. Terus juga ada kecerdasan buatan ya. Atau AI kita bilangnya. Jadi sebenarnya mereka cukup familiar dengan teknologi gitu, karena mereka juga sedari mereka kecil gitu ya, mereka bertumbuh tuh udah beradaptasi dengan teknologi lah gitu. Nah, terus selanjutnya ya, yang kedua itu kreatif teman Pro 2 ya. Banyak anak muda itu mampu menghasilkan karya ya, karya-karya yang menarik lah kita bilangnya kayak gitu ya, melalui desain, musik, film, terus juga fotografi sampai konten-konten digital teman Pro 2. Jadi kayak sebenarnya kelebihan-kelebihan ini bisa di cukup bisa diandalkan untuk membawa Indonesia menuju generasi emas itu ya teman Pro 2 ya. Cuman ya balik lagi tergantung, ini dari sekarang nih harus diarahkan gitu ya, harus ada pengarahnya lah gitu. Nah, selanjutnya ada lagi nih kelebihan Gen Z teman Pro 2, berani berwirausaha. Ini termasuk kelebihan juga sih ya. Kalau kita lihat sekarang banyak banget anak muda yang membangun bisnis gitu ya, melalui media sosial, bahkan sambil kuliah juga gitu, sambil sekolah dan segala macamnya, banyak banget lah ya. Mereka berani lah gitu untuk mengambil keputusan berwirausaha ini gitu ya. Sebenarnya ini mendukung gitu ya, karena nanti di tahun 2045 gitu ya, seandainya ya let's say kita bilang generasi emas Indonesia tuh ada di sana gitu ya, Indonesia emas tuh ada di 2045 gitu ya kita bilangnya. Nah, di sana nanti kan ya mereka mungkin sekarang masih muda gitu, tapi ketika mereka di umur di 2045 itu mereka udah sampai di umur yang cukup matang kayak gitu ya. Nah, di sana mereka jadi pengusaha, terus juga jadi dosen, jadi segalanya lah, semuanya lah gitu. Jadi kayak ya udah keberlangsungan Indonesia ini ada di tangan mereka sebenarnya gitu tahun Pro 2 ya. Makanya jadi harus aware dengan teknologi, terus juga ekonomi, politik dan segala macamnya tahun Pro 2 gitu ya. Nah, ada lagi nih satu lagi terakhir tahun Pro 2 ya. Terbuka terhadap perubahan. Nah, Gen Z ini sebenarnya lebih cepat mempelajari hal-hal baru dibanding generasi sebelumnya ya. Karena mereka memang udah terbiasa tuh disuguhi hal-hal baru misalnya gitu ya. Pakai medsos saja mereka harus update lagi ke versi terbaru gitu kan. Jadi mereka udah terbiasa tuh dengan pembaruan. Kurang lebih kayak gitu teman Pro 2. Jadi ya makanya inilah salah satu kelebihan, bukan salah satu sih sebenarnya, ada beberapa kelebihan gitu ya yang bisa membuat ini modal lah gitu kita bilangnya ya, modal untuk Gen Z ini bisa memimpin atau membawa Indonesia menuju Indonesia emas nantinya gitu tahun Pro 2 ya. Nah, kalau kita ngomongin soal tantangan, kira-kira ada gak sih tantangannya ya? By the way jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi. Kita bakal kulik-kulik soal sebenarnya tantangan Gen Z ini apa sih sebenarnya ya. Yang bisa mungkin menghambat mereka gitu ya dalam menjadi sumber daya manusia terbaik lah untuk Indonesia gitu ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Pawe, teman terbaik kamu.

Soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal Gen Z teman Pro 2 ya, apalagi yang seperti udah saya sampaikan sebelumnya ya, Gen Z inilah yang bakal meneruskan tonggak estafet gitu ya untuk bangsa kita ke depannya gitu tahun Pro 2. Jadi kalau tadi kita udah ngomongin kelebihannya Gen Z tahun Pro 2, sebenarnya ada enggak sih tantangan Gen Z ini untuk bisa membawa Indonesia menjadi Indonesia emas gitu ya. So, jadi tahun Pro 2 di balik berbagai kelebihan Gen Z tadi tentu ada tantangan juga yang harus dihadapi gitu ya. Nah, salah satunya ini ada hoax tahun Pro 2 ya. Nah, di era digital, informasi datang cukup banyak dan juga cukup begitu cepat tahun Pro 2 ya. Jadi, Gen Z ini harus mampu membedakan informasi yang benar dan yang menyesatkan itu yang mana gitu ya. Jadi kayak, karena hoax ini juga berpengaruh lah ya. Jadi kayak harus lebih kritis sebenarnya teman Pro 2 Gen Z sekarang ya. Ya, karena memang banyak sekali hoax, banyak sekali informasi-informasi yang mungkin nggak sesuai dengan kenyataannya. Jadi ini harus disesuaikan juga gitu tahun Pro 2. Nah, selanjutnya kecanduan media sosial tahun Pro 2 ini berpengaruh juga ya. Media sosial itu memang sebenarnya cukup bermanfaat jika digunakan dengan baik gitu ya. Namun jika digunakan secara berlebihan bisa mengurangi produktivitas, bahkan berdampak pada kesehatan mental nih tahun Pro 2. Jadi karena memang kalian juga Gen Z yang kalian lahir tumbuh dan berkembang bersama dengan dunia digital gitu ya. Kayaknya kalian udah akrab banget dengan media sosial gitu. Tapi jangan berlebihan tahun Pro 2, karena ya itu tadi bisa mengurangi produktivitas kalian, terus juga bisa berdampak pada kesehatan mental kalian lah, kurang lebih gitu tahun Pro 2. Nah, selanjutnya ada persaingan kerja tahun Pro 2. Persaingan kerja ini saat ini tuh bukan hanya dengan sesama warga Indonesia, tapi juga dengan tenaga kerja dari berbagai negara gitu ya. Karena itu makanya kemampuan bahasa asing, teknologi, komunikasi, dan kreativitas ini menjadi sangat penting tahun Pro 2. Nah, ini berkesinambungan lah gitu ya kita bilangnya. Karena memang teknologi, komunikasi, kreativitas, dan juga ya bahasa asing ini perlu banget tahun Pro 2 ya. Ini yang bisa membawa kita menjadi generasi yang lebih baik ke depannya gitu tahun Pro 2. Terus juga membuat Indonesia ini lebih... ya lebih maju lah, lebih bukan lagi hanya menjadi sekedar negara yang berkembang gitu tahun Pro 2. Karena persaingan kerja ini cukup ya, di luar sana kita udah cukup inilah ya, kita tahu orang-orang di luar sana udah banyak banget memanfaatkan teknologi, terus juga udah ya bahkan mungkin udah lebih maju berkali-kali lipat daripada kita gitu. Jadi kita harus mengejar ketertinggalan itu gitu tahun Pro 2 ya, harus mampu bersaing lah kurang lebih gitu tahun Pro 2. Setidaknya mampu menyaingi gitu ya, atau kalau belum bisa menyamai ya, kalau belum bisa menyamai ya minimal bisa inilah menyaingi gitu ya tahun Pro 2 ya. Jadi setidaknya kita bisa dulu untuk bersaing gitu tahun Pro 2. Ini penting juga kan, karena kalau ya generasi mudanya aja kita dari sedini mungkin soal bahasa asing, teknologi, komunikasi, dan kreativitas kita tertinggal gitu ya. Gimana mau memimpin Indonesia ke depannya gitu generasi muda ya. Nah, selanjutnya ada perubahan teknologi nih tahun Pro 2 ya. Nah, perkembangan seperti artificial intelligence nih tahun Pro 2 atau AI ya, membuat banyak jenis pekerjaan itu bisa jadi berubah gitu ya. Nah, maka kemampuan belajar sepanjang hayat gitu ya menjadi satu buah kebutuhan ya, karena kita kan memang harus menuntut ilmu terus gitu ya, jangan cepet puas lah ibaratnya gitu. Jadi perubahan teknologi ini ya seperti yang udah Chef bilang sebelumnya juga, sebenarnya dari hal-hal kecil aja udah cukup ini mereka gitu ya. Mereka kan lahir, tumbuh, dan berkembang bersama dengan media sosial lah kita bilangnya gitu ya. Karena mereka cukup erat kaitannya dengan media sosial gitu tahun Pro 2. Jadi mereka menggunakan media sosial aja harus punya ini apa
jaringan atau bukan jaringan ya, versi terbaru lah kita bilangnya gitu tahun perdua. Nah, jadi mau enggak mau mereka harus update terus, mereka enggak boleh ketinggalan tahun perdua. Jadi mereka harus terus beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada. Nah, gitu cakep. Kurang lebih seperti itu. Jadi mereka enggak boleh ketinggalan gitu. Apapun yang berubah di digital sekarang, di dunia digital sekarang, teknologi dan segala macamnya, dia harus mengikuti itu, mampu menyimbangkan itu tahun perdua ya. Jadi itu juga menjadi tantangan sebenarnya untuk Gen Z. Jadi ya mau gak mau kita harus lebih perdalam lagi. Jangan mau tertinggal, jangan merasa cepat puas juga tahun perdua gitu. Nah ya, itu tuh baru bisa Indonesia mas gitu ya. Ya sekurang-kurangnya udah punya dasar-dasarnya lah gitu ya tahun perdua.

Nah, by the way, teman Pro 2 ya. Kalau kita tadi udah ngebahas terkait dengan tantangan, sebenarnya apa sih yang bisa dilakuin Gen Z ini mulai sekarang gitu ya, supaya ya itu tadi bisa membawa Indonesia menuju Indonesia emas itu tadi gitu ya. Jadi yang diperlukan itu yang bisa kalian mulai dari sekarang ya, itu terus belajar teman Pro 2. Jadi gak berhenti hanya di, maksudnya di apa ya, di bangku sekolah atau bangku kuliah aja. Jadi kalian bisa terus belajar gitu ya. Kalian bisa belajar misalnya bisa kursus online, bisa seminar, bisa webinar gitu ya. Terus juga baca buku banyak-banyak, terus juga bisa mengikuti pelatihan dan segala macamnya lah. Jadi ibaratnya harus tetap upgrade terus kemampuan kamu teman Pro 2 gitu ya. Terus tetap dapat pengetahuan baru lagi. Terus juga yang udah ada terus diasah dan diasah gitu teman Pro 2. Jadi ya seperti yang udah kita bilang di atas juga tantangannya. Jadi mau gak mau ya harus memang terus belajar gitu teman Pro 2 ya. Harus punya kemampuan belajar sepanjang hayat. Nah itu dia teman Pro 2 ya. Harus tetap mau belajar terus gitu ya. Nah selanjutnya teman Pro 2, menguasai teknologi. Nah ini juga penting. Nah di atas juga sebenarnya tadi udah dijelasin kan tantangannya. Nah ini menguasai teknologi, gunakan teknologi untuk berkarya, bukan hanya hiburan tahun Pro 2. Jadi ya contohnya membuat aplikasi, desain grafis, editing video, terus juga digital marketing ya, ya ngoding ya misalnya gitu ya, terus juga bisnis online dan segala macamnya. Banyak banget hal-hal yang bisa kalian buat dari teknologi gitu ya. Kalian bisa menghasilkan karya-karya baru gitu ya, pemikiran-pemikiran baru gitu ya. Ini penting lah, harus bisa merajai dan menguasai teknologi. Karena di berbagai macam negara di luar sana ya, orang-orang udah pada berlomba menguasai teknologi gitu tahun Pro 2. Kalau teknologi udah bisa dikuasain, kayaknya seperempat lah ya gitu ya, udah menuju gitu ibaratnya, udah menuju Indonesia emas lah ya. Jadi harus bisa menguasai. Kita nggak kekurangan sumber daya manusia yang cukup keren-keren kok. Banyak banget generasi muda sekarang yang ya kayak yang lalu-lalu ada beberapa generasi muda yang bahkan masih SMP, SD bahkan kayak gitu udah bisa nemuin malware dan segala macamnya misalnya kayak gitu dari webnya NASA gitu dan segala macamnya. Nah terus juga dikasih sertifikat dan segala macamnya. Nah itu menandakan bahwasanya kita nggak kekurangan gitu sumber daya manusia yang cukup keren-keren dan cukup pintar-pintar gitu tahun Pro 2 ya, untuk menguasai teknologi ini gitu ya. Jadi sekurang-kurangnya gak sekurang-kurangnya sih, memang itu udah standarnya lah gitu ya. Dan selanjutnya tahun Pro 2, aktif di masyarakat ya, mulai dari organisasi sekolah, kampus ya, komunitas, baik itu di dalam kampus dan segala macamnya, di luar itu juga gitu ya, sampai juga kegiatan sosial tahun Pro 2. Karena kepemimpinan itu dibangun dari pengalaman gitu ya. Kalau kalian gak punya pengalaman, gimana kalian mau memimpin gitu tahun Pro 2. Jadi harus punya pengalaman dulu gitu ya. Nah ini aktif ini juga harus bisa gitu ya. Jangan cuman ya berani ngetik di kolom komentar doang gitu tahun Pro 2 ya. Ya selanjutnya tahun Pro 2, menjaga integritas. Terus ini yang paling penting sih sebenarnya ya, dasar-dasarnya lah ya, kejujuran, disiplin, tanggung jawab ya, terus juga etika tetap menjadi modal utama lah untuk ini semua gitu ya. Secanggih apapun teknologi ya, karakter baik tetap menjadi pondasi bangsa. Nah ini yang gak boleh kalian lupakan tahun Pro 2 ya, menjadi orang baik ya, ini merupakan pondasi lah gitu ya. Harus tetap terus menjadi orang baik dimanapun kalian berada ya. Gak peduli dengan siapapun kalian bertemu nanti gitu ya, siapapun yang kalian pimpin nanti gitu ya. Ini pokoknya harus tetap menjadi orang baik lah teman Pro 2. Hati yang baik itu bisa memudahkan segalanya gitu ya. Ya kalau kamu punya hati yang baik gitu ya, kamu bakalan mudah berinteraksi dengan orang gitu ya, orang lebih fair ke kamu dan segala. Ini banyak banget lah apa ya kita bilangnya, banyak banget manfaatnya kalau kamu udah menjadi orang yang baik gitu nomor 2 ya.

Nah, so ya, by the way, teman-teman Pro2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu ya. Pastinya kita bakal coba memberikan apa ya, satu buah apa kita bilangnya, penutup lah gitu ya, untuk pada hari ini gitu ya. Kita bakal coba nanti sebenarnya apa sih yang kesimpulan lah kita bilangnya gitu, teman Pro2 ya, dari pembahasan kita hari ini gitu. So by the way, teman Pro2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu. Tetap stay tune terus di 95,2 FM dari Pro2 Lux Maui, teman terbaik kamu.

0: Soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan masih juga bareng dengan siapa pastinya teman Pro 2 ya. Dan setelah kita ngobrol-ngobrol tadi soal Indonesia Emas ya teman Pro 2, gimana sih peran Gen Z gitu ya, terus juga apa tantangannya, apa kelebihan Gen Z, kenapa sih harus Gen Z gitu teman Pro 2 ya. Nah by the way teman Pro 2, Indonesia Emas di 2045 itu bukan hanya sebuah slogan aja lah ya. Ia adalah cita-cita bersama yang harus dipersiapkan mulai sejak hari ini tahun Pro 2 ya. Generasi Gen Z ini tahun Pro 2 atau kita bilangnya Gen Z lah ya, memiliki potensi besar karena menguasai teknologi, terus juga mereka kreatif, terus juga inovatif dan penuh semangat pastinya. Namun ya, semua potensi tersebut harus diimbangi dengan karakter yang baik ya, terus juga semangat belajar yang cukup besar serta kepedulian terhadap bangsa. Nah, ini yang paling penting juga teman Pro 2, serta kepedulian terhadap bangsa ini teman Pro 2 ya. Karena pada akhirnya Indonesia yang maju bukan hanya dibangun oleh teknologi, tetapi juga oleh sumber daya manusianya ya, yang pasti harus yang berkualitas gitu teman Pro 2. So, jadi teman Pro 2, kayak gitulah ya kesimpulan yang bisa kita ambil gitu ya dari pembahasan di pada kita pada hari ini tahun Pro 2. So by the way, jangan kemana-mana tahun Pro 2, nanti siapa kalau balik lagi untuk kamu semua, tetap stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.
1: Kita pasti pernah melihat polisi tidur yang banyak ditemukan di jalan. Namun, apakah kamu tahu asal-usul sejarah dari polisi tidur itu sendiri? Di negara Inggris, polisi tidur lebih dikenal sebagai speed bump. Di Britania Raya disebut sleeping policeman. Di Indonesia sendiri disebut speed trap. Polisi tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holly Kempter pada tahun 1906 di New Jersey. Bahan yang dibuat masih sangat sederhana, dari batu ubin besar yang digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Dulu, bentuknya mirip seperti polisi yang sedang tidur. Polisi tidur ini berguna untuk menghindari kecelakaan dan pertanda bagi para pengendara agar memperlambat laju kendaraan karena adanya objek yang harus diwaspadai. Makanya, di Indonesia, polisi tidur banyak ditemukan di jalanan yang dekat dengan sekolahan, kantor, gang, atau pusat keramaian.

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Châtillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

0: kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

Tutup mata, telinga, dan mulut, yes. Tapi tetap peka hidung dan buntut, karena tak ada yang pasti, semua bisa terjadi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

105,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.

98.2 RRI Prodo FM Laksumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bilang selamat pagi, kayaknya udah hampir gak cocok teman Prodo, karena di luar panas banget. Matahari itu udah benar-benar membunuh segala macam bakteri yang ada di muka bumi ini ya. Jadi kalau seandainya kamu ngerasa kamar kamu tuh kurang sehat, kurang pencahayaan ya, buka jendelanya biar jin-jin, setan segala macam juga tersingkirkan teman Prodoa. Bercanda-bercanda ya. Egy Putra kembali menemani kamu semua di sekarang ini sampai dengan selesai nanti. Tentunya dengan semangat yang luar biasa. Bagaimana dengan kamu teman Prodoa? Semoga Prodoa FM Loksmawe dari pagi hari tadi mampu menumbuhkan semangat tersendiri kamu di awal pekan ini tentunya ya. Sebelum kita sambung dengan banyak lagu Indonesia yang keren banget ya, aku kasihin yang satu ini dulu deh buat kamu ya, terutama para Jungkook lovers. Yang satu ini dengan judul lagu Euphoria. Teman Prodoa, kamu lagi mendengarkan Egy Putra hanya di Prodoa.

Ya, Janas Blue featuring Tifa Chen dengan Billboard Teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Loks Mawai pagi menjelang siang hari ini. By the way, personil Polsek Banda Sakti Polres Loks Mawai mengintensifkan patroli malam Teman Pro 2 sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum ya hari Minggu malam kemarin. Ya, patroli yang melibatkan personil piket tersebut menyasar sejumlah lokasi yang dinilai rawan terjadinya gangguan kamtipmas, kriminalitas, serta titik-titik yang kerap menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda pada malam hari. Ya, adapun rute patroli meliputi seputaran Desa Gutengah, Desa Kota, Desa Mongedong, Pusung, hingga kawasan Waduk Loks Mawai. Selama patroli berlangsung, petugas melakukan pemantauan situasi sekaligus penyampaian imbauan Kamtibmas kepada masyarakat. Ya, Kapolres Loks Mawai AKBP Dr. Ahzan SH, SIK, MS, MMH melalui Kapolsek Banda Sakti AKP Hanafia SAG MM menegaskan bahwa patroli rutin merupakan upaya preventif kepolisian untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ya. Melalui kegiatan ini, kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman, mencegah terjadinya tindak kriminalitas, serta mempererat sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif. Untuk selanjutnya, pemerintah Kota Loks Mawai kembali menorehkan prestasi di tingkat provinsi dengan meraih penghargaan Forum Anak Binaan Terbaik pada peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Ya. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam membina, melibatkan, dan memberdayakan anak sebagai pelopor serta pelapor di lingkungan mereka. Ya. Penghargaan diserahkan oleh Ketua TPPKK Aceh Nyonya Marlina Muzakir Manaf dalam malam puncak Hari Anak Nasional Aceh yang digelar di Anjong Monbata, Banda Aceh hari Jumat lalu. Ya. Piagam penghargaan diterima oleh Ketua Forum Anak Loks Mawai Kreatif atau FALAK, Ashifa Ulia, mewakili pemerintah Kota Loks Mawai. Penghargaan tersebut merupakan bagian dari Fatar Award 2026 yang diberikan pemerintah Aceh kepada kabupaten atau kota dengan pembinaan forum anak terbaik. Keberhasilan ini melanjutkan capaian positif Loks Mawai yang sebelumnya juga meraih predikat kota layak anak atau KLA kategori Nindia pada tahun 2025. Ya, semoga ini merupakan bukan hanya sebagai penghargaan, tapi bagaimana kita agar bisa menjaga penghargaan ini untuk terus menjadikan Loks Mawai sebagai kota layak anak, Teman Pro 2, ya. Udah pernah ke Jakarta atau punya momen tertentu di Jakarta? Lagu ini mengingatkan kita tentang sesuatu mungkin atau banyak hal yang pernah kita lalui ketika kita lagi berada di Jakarta. Miliknya jebolan dari The Voice ya kalau gak salah ya, Alvin Joe, Falling in Love in Jakarta.

0: berarti masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu, bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa?
0: Hal ini terjadi, segera cabut charger saat tidak digunakan.

kalau kamu kedenger lagunya Bilal Indrajaya yang pertama kali keluar di 2024 ini, teman Pro 2 ya. Ini judulnya Niscaya. Jadi kalau kamu ngefans banget sama timbre suara yang jenis ini miliknya Bilal banget deh. Bilal

kita selama ini mengenal ya budaya untuk tidak menormalisasikan perilaku bullying ya. Jadi bentuk bully ini gak cuman ngejek, merendahkan, main fisik ya, tapi menganggap sepele itu juga, menganggap sepele lewat lisan ya yang kamu sampaikan pada orang-orang di sekitar kamu itu juga salah satu bentuk bully ya. Dan itu bukan hanya dilaknat oleh negara karena ada hukumnya, tapi juga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kalau kamu gak pengen dapat double laknat, please, kebiasaan bully, membully, merendahkan orang itu udah bisa kamu singkirin dari hidup kamu ya, biar kamu gak termasuk salah satu orang yang laknatullah. Masya Allah. Ini lagu relate banget, agak-agak mirip gitu suaranya. Cuman suaranya Aman nih agak ada desahannya dikit gitu, desahan komersil gitu, asik banget. Judulnya Semu, teman Pro 2. Jujur, sekali lagi ini lagu salah satu yang bikin nyaman banget dengar musik. Dan agak-agak senyum-senyum gitu kalau lagi ngalami masa-masa berat mungkin dalam hidup. Semoga hari Senin ini kita bisa semakin ringan suasana hati kita di hari Senin.

0: tahu itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh iya, iya, iya, tahu. Iya, iya, iya. Jadi, terapai.
2: Vi, kok terlalu ikutan ejek dia, Kak?
3: Tidak, ah, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala begitu tara bahaya.
2: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
1: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolong.

Pribadi informasi dan hiburan program 2 RRI Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Maisha Kana jungkir balik. Hey, gimana ada yang ngerasa mungkin hari Senin ini kamu terlalu gedebak-gedebuk gitu? Kamu terlalu jungkir balik di hari Senin kamu, kenapa? Bisa jadi karena semalam kamu tidurnya kepagian ya. Sebelum jam 2 gak bisa tidur gitu kan. Akhirnya kamu terskip waktu subuh, kebangun jam 7 terplontang-pelanting. Gara-gara kamu juga gak ada prepare ini itu di malam hari. Pagi semua tertumpuk tujuan yang pada akhirnya membuat kamu jungkir balik. Bisa jadi ya, next week, minggu depan, hari minggunya jangan terlalu totalitas sekali ya kan. Udah pergi entah kemana-mana, pulang telat, tidurnya juga amburadul. Ya porak-poranda lah hari Seninnya ya kan. Terus kita ngerasa bagaikan orang-orang yang nge-hate Monday. I hate Monday. Benci banget sama hari Senin, padahal hari Senin gak ada salah apa-apa teman pro 2. Every weeknya we meet the Monday ya kan. Setiap minggunya kita ketemu hari Senin. Jadi please gak boleh ngerusak citra hari Senin gara-gara lifestyle kamu yang amburadul. Nah, banyak orang menjalani rutinitas harian dengan kecepatan tinggi teman pro 2, tanpa menyadari dampak buruknya pada kondisi kita. Ya, kita sering mengabaikan sinyal-sinyal kecil yang dikirimkan tubuh. Padahal kebiasaan sehari-hari yang tampak biasa justru dapat meningkatkan kadar stres. Penting untuk kita semua ya, ketika kita udah sangat membutuhkan kafein agar merasa normal. Ini harus notice nih ya. Itu artinya kamu udah ketergantungan pada kafein. Nah, tanda tubuh kita sudah berjuang melawan kelelahan. Jika kamu merasa lesu tanpa kopi, itu menunjukkan adanya masalah yang lebih besar dari sekedar kantuk ya. Kafein hanya menutupi rasa lelah akibat stres kronis. Aduh. Aku tuh kok udah denger kata stres kronis tuh kayak, aduh, apakah suatu saat, apakah setiap manusia itu akan ada stres kronisnya pada akhirnya gitu ya. Semoga enggak ya. Nah, kalau kamu sering bernafas menggunakan dada bukan perut, ini juga salah satu respon yang kurang sehat ya. Pernafasan dangkal dari dada adalah respon fisik alami terhadap stres akut. Jika bahu kamu terangkat saat menarik nafas, ini menunjukkan kamu berada dalam mode melawan atau lari. Bernafas seperti ini mempertahankan ketegangan fisik secara berkelanjutan. Mana nih kamu-kamu yang sibuk banget scrolling di malam hari dan sulit tidur ya, ingat. Menjelajahi media sosial sebelum tidur tidak mengirimkan sinyal kepada otak bahwa hari belum berakhir ya. Paparan cahaya biru dan informasi yang tidak ada habisnya membuat otak kita tetap waspada teman pro 2. Kualitas tidur otomatis sangat terganggu. Padahal tidur adalah jendela utama pemulihan. Ingat, tidur adalah jendela utama pemulihan. Kalau kamu ngerasa baru bisa tidur jam 11 ini nih, sekarang ini, ya Allah, dari semalam sampai pagi kamu kebayang itu otaknya tegang banget, ngelihat handphone, ngelihat laptop, dipaksa bekerja padahal sudah jamnya istirahat. Please sayangi diri kita, jangan jadikan diri kita pelarian pekerjaan. Karena fungsi kerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja, teman pro 2.

Ngerasa enak gak sih jadi pelarian? Gak enak kan? Sama seperti tubuh kita nih. Kalau seandainya tubuh kita itu bisa ngomong ya, mungkin dia udah berontak-rontak sama si pemilik tubuh ya. Please jangan ajak aku begadang terus gitu ya kan. Jangan ajak aku untuk bekerja terus. Karena secara filosofinya bekerja untuk kita menyambung hidup, bukan hidup untuk bekerja. Jadi bekerja, bekerja, bekerja, bekerja terus ya. Pengen banget deh berhadapan sama motivator-motivator kelas kakap gitu ya, yang mengatasnamakan hidup harus produktif gitu, harus penuh dengan segala hal yang kita kerjakan. Oke, ketika kita ngerasa lagi di usia produktif ya kan, apalagi buat adik-adik semua yang jiwa-jiwanya membuara dar-der-dor di mana-mana. Tapi ingat, kadar tubuh manusia itu beda-beda, teman Pro 2. Tapi jangan diplesetin, bukan lantas kita harus bermalas-malasan juga, enggak ya. Jadi kalau kamu ngelihat kayak salah satu menteri kebanggaan kita kayak Bu Susi ya, kalau kamu teman Pro 2 Bu Susi itu tuh, kalau kamu ngelihat sejarahnya itu, Masya Allah, bener-bener wanita setengah lelaki banget, pekerja keras banget, ngelihat track recordnya, padahal tamatan sekolahnya itu apa kan, terus kamu menyamakan dengan beliau, ya nggak mungkin toh ya. Semangatnya oke, tapi tenaganya beda-beda, skillnya ya kan, expertnya di bidang masing-masing. Ini dia yang terkait dengan apa yang aku bacain info kesehatan tadi. Kamu udah bernafas menggunakan dada, bukan perut ya. Kamu ngerasa kayak aku, I need the caffeine ini untuk ngerasa hidup saya bisa normal lagi. Ingat satu hal, kafein hanya menutupi rasa lelah akibat stres kronis. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.

Perasaan wajib untuk selalu produktif adalah sumber stres mental yang sangat besar. Mereka bersalah saat beristirahat mencegah tubuh untuk menekan tombol reset. Membiarkan diri bosan dan tidak melakukan apa-apa dalam bentuk perawatan itu juga hal yang kurang baik. Sangat penting untuk kita ingat semua bahwa stres tidak selalu hadir dalam bentuk kecemasan yang jelas. Seringkali stres berbisik melalui kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari yang kita anggap normal. Perubahan kecil dalam rutinitas harian seperti mempertahankan pernafasan dapat membuat perbedaan besar. Ya, dengan mengenali dan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap aman ini nih, dalam tanda kutip, kita dapat mengurangi beban stres pada tubuh secara signifikan. Ingat, mengelola stres bukanlah tentang menghilangkan tekanan, tetapi tentang meresponnya dengan cara yang lebih sehat, teman Pro 2. Once again, ini closingnya untuk yang lagi aku bahas sekarang. Dengan mengelola stres bukanlah tentang menghilangkan tekanan, tetapi tentang meresponnya dengan cara yang lebih sehat. Ya, semoga kita sehat selalu, semoga kita bisa mengelola stres kita agar tidak kronis dan bisa produktif pada jamnya. Jangan berlebihan, karena ingat kata abang, yang berlebihan itu gak good. Karena setiap orang punya kapasitas masing-masing. Kita awali lagu Mancanegara kita dengan Bruno Mars, Risk It All, teman Pro 2.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Capeknya, benar bikin capek hari ini. Aduh, capek. Iya kak, hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat. Gitu. Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari.

0: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oke, charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

satu idolanya musisi internasional saat ini ya, Sabrina Carpenter dengan Tate, teman Pro 2 ya, di siang hari ini mesti dengan koleksi mancanegaranya Pro 2 Avalok Semawe. Hampir di jam 11:30 teman Pro 2, dan kalau bentar lagi kamu masuki waktu untuk istirahat ya. Aku sering banget ingetin betapa pentingnya yang namanya serat pada tubuh. Kalau kamu gak pengen ya pencernaan kamu kenapa-kenapa, kalau kamu pengen kelembapan kulit kamu juga terjaga ya, metabolisme kamu juga ikutan sehat, jangan lupa perhatikan serat ya. Apalagi kalau kamu tuh bercuci mulut dengan yang namanya jeruk, teman Pro 2, itu kadar vitamin C-nya tinggi sekali. Daripada kamu mengkonsumsi ini itu yang ada kimia-kimianya kan, mendingan yang natural-natural aja deh, aman dan menyehatkan.

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu. Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Asik sampai, kok ada bikin apa, Kak?
2: Lihat-lihat yang FYP tuh.
1: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
2: Hei, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
1: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
2: Bagaimana?
1: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
2: Oh, begitu kan?

Kamu tahu dengan kapur barus, teman bro dua? Tahu ya, yang sering buat wangi biar nggak apek gitu lemari kamu. Nggak ada hubungan sama lagu ini, nggak ada ya. Ya, kapur barus selama ini dikenal sebagai pengharum lemari sekaligus pengusir nyengat pada pakaian. Namun, benda kecil dengan aroma khas ini ternyata memiliki sejumlah manfaat lain yang belum banyak diketahui masyarakat, ya. Meski demikian, penggunaannya tetap harus dilakukan dengan hati-hati karena mengandung bahan kimia yang tidak boleh terhirup atau tertelan dalam jumlah berlebihan. Nah, salah satu manfaatnya udah pasti tahu semua ya, membantu mengurangi keberadaan serangga seperti kecoa, semut, hingga nyengat di area penyimpanan. Aroma yang kuat membuat beberapa jenis serangga enggan mendekati tempat yang diberi kapur barus. Karena itu banyak orang yang meletakkannya di lemari pakaian, gudang, atau sudut ruangan yang lembab. Selain itu, kapur barus juga dapat membantu mengurangi bau apek pada lemari, rak sepatu, atau ruang penyimpanan yang minim sirkulasi udara. Aroma khasnya mampu memberikan kesan ruangan lebih segar, terutama jika disimpan dalam wadah tertutup agar penggunaannya lebih aman dan tidak mudah disentuh anak-anak maupun hewan peliharaan. Namun, kapur barus bukanlah pengharum ruangan yang aman untuk digunakan secara berlebihan. Paparan uap kapur barus dalam waktu yang cukup lama dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan saluran pernafasan, terutama pada bayi, anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki riwayat asma. Oleh karena itu, kapur barus sebaiknya digunakan secukupnya dan di tempat yang memiliki ventilasi baik. Ya, meski memiliki sejumlah manfaat, kapur barus tetap harus digunakan secara bijak. Simpan di tempat yang tidak mudah dijangkau anak-anak, hindari kontak langsung dengan makanan, serta jangan mencampurkannya dengan bahan kimia lain. Dengan penggunaan yang tepat tersebut, kapur barus dapat menjadi solusi sederhana untuk menjaga kebersihan dan kesegaran area penyimpanan di rumah tanpa mengabaikan faktor keamanan. Yang harus kita perhatikan bersama ini setelah kita bersih-bersih rumah ya. Bukan berarti kamu gak beres-beres rumah, bangun tidur langsung pergi, gak ada mau tahu urusan rumah, kamu berharap rumah kamu bersih dan segar. Gak juga sayang, gak juga. Gimana cerita rumah mau seger kalau debu di mana-mana coba ya. Yang ada kita tuh hidung kita terangsang untuk terus bersin-bersin ya kan. Jadi ingat pesan abang ya, Steven Sanchez, Until I Found You.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia. Pro2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

tahu nggak ini suara manjanya siapa? Selena Gomez ya, dengan My Mind Me, teman Pro 2. Oke. Okay.

Apakah kamu punya pertanyaan yang sering beberapa kali ditujukan kepada kamu, teman Pro 2, ya, dengan berbagai macam versi, tapi judulnya tuh tentang kayak kejenuhan, ya, jengah, apalagi tuh persamaannya, sedikit kayak kebosenan gitu, ya. Ya intinya karena suatu jenuh yang dirasa. Lantas kamu nanya gitu sama orang yang kerap melakukan hal yang itu-itu saja dalam hidupnya dan secara kontinu gitu. Dan kira-kira apa sih jawaban lawan bicara kamu saat itu, teman Pro 2? Aku bisa kasih option deh, selain gak ada pilihan lain, ya kan? Karena mungkin kamu ngerasa orang yang kamu tanyakin tersebut skillnya berbeda dengan kamu, passionnya beda dengan kamu, otomatis dunia pekerjaannya juga beda sama kamu, sehingga kamu menanyakan gitu ya, apakah gak bosen, apakah gak jenuh, atau apa gitu ngelakuin hal yang sama. Sama juga orang yang dimaksud gitu, pasti dia juga akan berbalik arah menanyakan sama kamu. Karena seberapapun yang kamu lakukan dalam hidup ini, teman Pro 2, pasti ada titik jenuh di dalamnya. Dan itu lazim dirasakan oleh semua orang, tanpa terkecuali buat orang yang lagi menemani kamu siang hari ini, yang lagi bersuara, mencoba untuk menghibur kamu dari berbagai macam aktivitas duniamu saat ini. Ya ditanyakin ya pastilah ada jenuhnya, ya kan? Selain ini merupakan salah satu tugas, kita juga bakal diminta pertanggungjawabkannya suatu saat nanti, teman Pro 2, bukan cuma di dunia tapi di akhirat, ya. Ingat satu hal, bahwasanya manusia hanya mengerjakan hal-hal yang sebaik-baiknya dilakukan, semampu-mampunya dilakukan,

dan sepertanggungjawaban yang ia mampu untuk ditaklukkan. Selebihnya berpasrahlah pada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kalau seandainya kamu udah ngerasa baik, udah baik aja gitu. Kalau kamu kurang ngerasa maksimal, ya diperbaiki. Karena yakin suatu saat lambat laun kita akan mempertanggungjawabkan apapun itu. Mau dibilang jenuh pakai banget ya, mau dibilang bosen atau kayak gimana, yakin setiap waktu pasti ada pertanggungjawabannya teman Prodoa. Ini lagu ini udah lama banget sebenarnya, Rio Febrian Pride, gila ya. Di lagu ini juga banyak penghargaan seorang Rio Febrian. Tapi tahun lalu 2025 Jazz, salah satu penyanyi yang cukup diperhitungkan juga di Belantika Musik Indonesia, mencoba kembali mengcover lagu Jenuh. Bukan versinya Rio Febrian, tapi versinya Jazz yang lagi kamu dengar di Prodo FM Lok Semawai siang hari ini.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

viralan seorang Putri Aryani yang beberapa waktu lalu pecah di American Got Talent cuman for 2 menjadi representatif negara, mewakili negara kita tuh. Apa ya, tekanan-tekanannya tuh pasti bikin kita kurang bisa mengendalikan diri terkadang, ya kan? Karena kan kita kayak udah harus tertuntut untuk bisa tampil gitu ya, untuk bisa oke. Dan seorang Putri Aryani yang kembali memenuhi kuota musisi Blatika Musik Indonesia pada akhirnya bisa menaklukkan hal itu. Ya, ini juga membuktikan kamu semua suatu saat juga mampu merepresentatifkan diri kamu, ya, memperkenalkan who you are gitu ya, siapa kamu yang sebenarnya. Dengan cara apa teman Pro 2? Dengan cara mengungguli satu bidang yang menjadi keahlian kamu. So pasti, karena semua orang pasti punya kelebihan yang berbeda-beda ya. Untuk itu di siang hari ini mari mengeksplor kembali sesuatu yang sudah ada bakat pada diri kamu dan kamu kembangkan menjadi sesuatu yang kreatif ya. Apa aja Gi? Nyanyi, melukis, kulineran, itu juga satu hal yang bisa dieksplor ya. Misalnya mungkin kamu punya keahlian di dapur untuk membuat gado-gado, you know, gado-gado itu Indonesia sekali ya. Siapa tahu kamu punya satu menu atau ada pengembangan ide lain yang bisa menambah varian gado-gado tuh menjadi apa gitu. Ya jangan terlalu divariasiin banget karena hilang rasa yang sebenarnya gitu ya. Kalau hilang sama mantan yang dulu, okay, itu hal yang harus kita lakukan saat ini karena semua orang pasti punya masa lalu dan rasa lalu kan. Tapi kok soal makanan yang terlalu diciptakan terlalu berlebihan itu juga kurang oke, teman Pro 2. Apalagi Gi, dalam dunia jahit menjahit kan udah kan nggak begitu banyak ya, apalagi sekarang orang-orang yang punya keahlian menjahit tuh di kalangan muda kan nggak terlalu banyak. Siapa tahu suatu saat kamu bisa jadi desainer untuk kota sendiri yang nantinya karya kamu tuh banyak dipakai oleh orang lain. Bangga gak sih? Bangga. Dan itu juga merupakan salah satu keahlian yang bisa kamu kembangkan dan kamu bisa happy gara-gara itu. Sudah happy? Rio Febrian yang satu ini. Apa?

0: di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Dari Media Informasi dan Hiburan Program Wadu RRI Loksmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda, Yura Yunita dengan keluarga. Semoga membuat kita mengerti. Ada lirik di dalamnya tuh, semua orang punya sesuatu di dalamnya yang gak siap untuk dibuka oleh siapapun. Keluarga. Itu yang ada di dalam intern komunikasi yang selalu kita bina dalam kehidupan berkeluarga, teman pro dua, ya. Dan aku yakin banget, gak kamu, gak aku, gak siapapun tuh pasti punya segala problematika kehidupan dengan berbagai macam versinya, ya. Mari kita menjadi saksi yang kuat, ya, untuk berbagai macam permasalahan yang ada di muka bumi ini, sehingga kita dituntut untuk bisa punya cara sendiri untuk menyelesaikannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, bentar lagi nih teman pro 2, sekitar 5 menitan lagi kita udah masuki waktu sholat fardu zuhur, ya, wilayah Loksmawe Utara dan sekitarnya. Kalau kamu dekat dengan musola, dekat dengan masjid, enggak ada salahnya nih, ya. Karena ada banyak pahala yang didapat. Bener enggak? Siapa tahu setelah sholat juga kamu ketemu sama teman lama kamu. Itu aku sering banget tuh berdoa, ya, tanpa kita sadari ternyata masjid itu selalu menjadi tempat silaturahmi setelah kita menghadap kiblat, setelah kita mendirikan fardu sholat kita, ya. Kadang-kadang tanpa terduga kita ketemu sama orang-orang baru yang di dalamnya tuh pasti ada kesan tersendiri, ya. Gak ngerti sih kalau kamunya tuh menanggapinya kayak gimana, tapi bagi seorang aku tuh hal kecil aja bisa menjadi konten dalam hidup aku gitu, ya. Wah, ternyata ada ya yang kayak gini. Kayak beberapa hari yang lalu, teman pro 2, ya, aku ketemu sama, karena aku pakai baju seragam RRI, terus aku didatangin di apa namanya, dijulurin tangan gitu, salaman. Orang RRI, Pak, katanya. Oh, Mas, waktu itu. Oh, iya, Pak. Aku bilang, asli mana? Loksmawe, Pak. Oh, asli sini. Mungkin penampakan aku kayak orang luar gitu, ya. Terus dia bilangin kalau dia tuh dari ND. Tahu ND kan? NTT. Jauh banget. Dan bapak itu, aku nggak nanya namanya siapa. Dia tinggalnya di Bayu, Aceh Utara. Dan dia sudah 20 tahun berada di Loksmawe, teman pro 2. Wow. Dan pada akhirnya kami, masjid mempertemukan kami, ya. Gak ada kesan yang berlebih, tapi itu bagian kecil yang pernah aku dapat selama sholat di masjid. Selain ibadah hablu minallah, dan aku mendapatkan pengalaman hablu minannas, ya. Dan aku yakin itu juga bagian dari takdir Allah. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur. Sesaat lagi bersama RRI Pro 2 FM Loksmawe, teman terbaik kamu, radio yang anak muda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang pandai membaca Al-Qur'an akan bersama Rasul yang mulia dan para wali Allah. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an dengan tersendat-sendat karena sulit baginya membaca Al-Qur'an, maka ia mendapat dua pahala."

Sallu salatan muwadda'. Ayo salat dan rasakan mungkin ini salat perpisahan, salat terakhir kita yang kita tunaikan. Rumus ini diambil di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Di ayat 45 Allah memberikan gambaran orang khusyuk. Ya wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau Anda punya masalah dalam hidup, kata Allah, jangan mengeluh. Ayo minta solusi kepada Allah. Pertama, terima dengan sabar. Menerima dengan sabar memberikan ketenteraman pada jiwa. Minimal jiwa tenang dulu walaupun solusi belum datang. Jiwa yang gelisah hanya akan menghadirkan keresahan dan sikap yang tidak penting, sehingga melahirkan hal-hal yang tidak kondusif. Nah, kata Quran, sabar dulu terima. Ini ujian. Tidak mungkin Allah menguji seseorang yang tidak sanggup menerimanya. Kaidahnya mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah hanya akan menguji seorang hamba kalau dia sanggup menerimanya. Kalau Anda sekarang bawa masalah yang sangat besar, itu hanya Anda yang sanggup, yang lain tidak. Makanya Anda yang diuji, bukan orang lain. Terima dengan sabar, ada pahala di dalamnya. Bukankah Anda ingin dekat dengan Allah? Dekat dengan Allah itu kuncinya kesabaran. Karena itu Allah firmankan, innallaha ma'as sabirin. Quran surah kedua ayat 153. Sabar itu adalah kalimat pembuka ucapan selamat dari malaikat ketika menyambut para ahli surga. Bukankah Anda ingin masuk surga? Maka di Quran surah ke-13 ayat ke-24, malaikat disebutkan dalam Quran menyambut ahli surga pertama kali dengan kalimat sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat ya, Anda sabar saat di dunia. Sabar. Dengan sabar ini Anda bisa masuk surga. Silakan nikmati tempat yang belum pernah Anda nikmati dan rasakan sebelumnya. Sabar. Dan sabar itu selalu bersanding dengan ujian. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Ya walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Setiap yang hidup akan kami uji dengan berbagai persoalan kehidupan. Bukan untuk membebani, kata Allah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Sebab seorang yang tidak diuji tidak akan ketahuan peningkatan kualitas hidupnya. Anak SD yang tidak ujian sulit bagaimana mengukur kapasitas ilmunya untuk layak masuk SMP. Anak SMP yang tidak ikut ujian sulit diukur apakah kualitas keilmuannya bisa enggak masuk dia ke SMA. Demikian dalam hidup, ketika kita diuji, hakikatnya Allah ingin meningkatkan kualitas kehidupan, bukan ingin membebani hidup kita menjadi banyak dengan persoalan. Ada yang gelisah, kata Quran. Ada yang kemudian berkurang harta benda. Ada yang makanannya kemudian belum didapati. Ada yang sakit sampai dengan wafat. Ada yang proyeknya mungkin diambil oleh orang lain. Tapi kata Allah, berbahagialah ketika Anda diuji dengan itu semua. Hal yang Anda lakukan pertama kali adalah sabar. Wabashshiris sabirin. Sabar.

0: sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Lox Mau, teman terbaik kamu.
1: Eh, ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Eh, benar juga ya. Ngeri.

Maudy Ayunda featuring Danila dengan Semakin Jauh, teman Pro 2. Apa yang semakin jauh dalam hidup kita, mungkin ada nilai baik yang semakin jauh ya. Pernah dengar juga dari beberapa artikel yang aku baca tuh, manusia kadang-kadang keimanannya tuh suka naik timbul, turun timbul, teman Pro 2, ya kan. Ada ketika kita ngerasa, aduh gila ini lagi adem-ademnya nih, lagi nyaman-nyamannya beribadah, sehingga persentasenya tinggi, naik lagi tuh si persentase tadi, teman Pro 2. Nah kalau kamu ngerasa persentase yang saat ini lagi turun, itu bukan berarti keimanannya sepenuhnya turun, tapi ada hal yang longgar. Ya, sholat kita jadi di penghujung waktu mungkin, ya kan? Atau ada halangan-halangan lainnya yang bersifat duniawi yang membuat kita kurang bisa tepat waktu mungkin ya. Tapi jangan kelamaan, karena takutnya semakin lama semakin susah untuk tergapai dengan baik, teman Pro 2. Maka itu, semoga dari momen zuhur ini semakin memantapkan keimanan kita, semakin nunjukin kalau kita ini konsisten atau berusaha, minimal berusaha konsisten untuk menyegerakan sholat ketika sudah masuk waktunya ya. Sekali lagi selamat siang paling baik buat kamu semua yang lagi dengerin Egy Putra di Pro 2 FM Loks Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Zain Malik, Better.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

yang super duper melankolis lain tertawan hati. Kali ini ada bagaimana kabarmu. Pertanyaan bagaimana kabarmu tuh gak hanya untuk seorang yang kau kasihi, ya melebihi kapasitas teman biasa, tapi kamu juga bisa nanyakin sama teman lama dulu yang pernah support kamu, ya, yang pernah barengan skripsi sama kamu. Aduh. Kalau ngomongin soal skripsi itu berjuta makna ya, berjuta ekspresi, berjuta ingatan mungkin di saat kamu lagi jatuh bangun nungguin dosen untuk konsul skripsi kamu, ya kan? Atau kamunya udah kelar tapi teman kamu mesti nungguin, kamu mau mempertaruhkan waktu kamu untuk kembali menunggu agar teman kamu juga udah selesai untuk jadwal konsulnya, ya kan? Spesial buat kamu semua di siang hari ini, teman Pro 2 yang lagi mencari data, yang lagi mengumpulkan referensi pustaka mungkin untuk tugas akhir kamu. Semoga hasilnya A dan kamu bisa menikmati hari-hari setelah perjuangan skripsi kamu. Ya merasa banget lah, soalnya dulu kuliah juga pure sendiri, konsul sendiri, ngajuin judul sendiri, semuanya serba sendiri. And I'm so happy karena sudah melalui fase itu. Dinikmati aja. Nanti kalau udah ngelewatin itu, kamu juga akan bisa bangga kok dengan perjuangan kamu sendiri, teman Pro 2.

0: Maui, teman terbaikan.
1: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Lahan parkir selama ini menjadi satu prasarana yang disediakan untuk mendukung sistem transportasi. Namun, bagaimana kalau lahan parkir dapat menjadi penanda suatu kepribadian dari orang penggunanya? Karena tak bisa dipungkiri, cara parkir kendaraan tiap orang pasti beda kan? Yuk, cari tahu! Yang pertama, orang yang erat dengan kepribadian perfeksionis biasanya suka memilih tempat parkir yang terbaik, cocok, dan nyaman. Bahkan ada orang yang sampai rela berputar berkali-kali di lahan parkir demi menemukan tempat parkir yang nyaman dan sesuai keinginannya. Yang kedua, kamu pasti punya teman atau kerabat yang bawaan sifat sehari-harinya cenderung santai kan? Nah, tipe orang seperti ini nih biasanya juga ikutan santai ketika memarkirkan kendaraan mereka. Bahkan tipe orang yang seperti ini cenderung suka asal kalau parkir. Tak jarang pula sampai lupa di mana mereka memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya yang ketiga, orang yang satu ini memang terdengar agak egois ya. Terasa seperti orang yang gak peduli dengan keadaan sekitar dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Biasanya si paling benar ini nih tidak pernah memikirkan kendaraan lain atau pengemudi yang ingin parkir. Gak jarang mereka malah balik marah ketika ditegur pengemudi lain dengan argumen pemungkas. Suka-suka aku lah, mobil kan mobil aku. Keempat, orang seperti ini biasanya paling disukai dan diapresiasi pengemudi lain. Ia yang selalu parkir dengan posisi mobil yang benar, rapi, tidak terlalu mepet kanan atau kiri. Mereka ini nih yang taat ketika parkir juga selalu mencatat atau memfoto lokasi parkir agar tidak lupa tempat menaruh mobilnya. Nah, dari keempat tipe cara parkir barusan, kamu masuk tipe yang mana nih? Awas, jangan salah parkir ya!

From Lovey featuring Conan Gray. The title is Fake. Tepat for dua. Halo, selamat siang. Malingin dapat kamu semua yang lagi mengitari Pro 2 FM Lok Semawe ya. Lagi melalui banyak jalan mungkin buat kamu semua para pejuang marketing mungkin ya, yang sering berhamburan di jalanan di seluruh warkop-warkop yang ada di Lok Semawe Utara. Semangat bro, semangat. Semoga nemuin customer, loyal customer ya. Kan jadi seneng ya, karena gak semua orang tuh suka untuk atau terbuka ya untuk didatengin orang. Walaupun cuman kadang-kadang kan ada tuh ya orang yang cuma sekedar numpang dokumentasi. Permisi bang gitu ya, kami numpang foto ya, sekalian ngasih brosur, sekalian ngasih flyer gitu kan. Semoga kamu banyak customernya. Semoga, kan ini udah detik-detik akhir bulan banget kan, jadi aku yakin banget ada banyak orang di luar sana yang lagi kejar target agar bulan ini terpenuhi. Aduh gila si Egy mah, marketing abis ya. Ya aku cuman ngerti aja sih kalau ada banyak orang di luar sana, khususnya buat kamu yang petugas lapangan gitu ya, sering di lapangan, pasti banyak haram lintang yang ada di depan kamu. Tapi yakinlah, kalau sudah enjoy, maka kamu enjoy aja. Termasuk orang-orang marketing itu, termasuk orang-orang apa ya istilahnya sekarang ya, kalau sales HP itu promotor ya, kalau udah dapat actionnya, udah dapat X factor yang kamu jadikan andalan kamu sebagai strategi pemasaran, udah kamu pasti nyaman aja. Itu artinya kamu udah menyelami profesi kamu, kurang lebih seperti itu ya. Lama pengen ngasih yang sedikit, gak sedikit sih kalau kataku nih, slow banget, slow pakai banget lagi. Ini theme songnya temen aku banget. Kita pernah karaoke bang, karaoke berdua, dan dia menjiwai banget dengan lagu ini yang tak terasa meneteskan air mata. Siapakah dia Gi? Rahasia dong, kan gak semua harus dipublish ya kan. Cakrakan kepada hati ya. Apa yang ingin kamu katakan kepada hati kamu? Yang pasti jangan biarkan ia terlalu sering terluka. Maka sehatkanlah ia dengan cinta. Cinta.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
4: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
3: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
4: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
3: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
4: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
3: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Miller featuring more Adele dengan Maybe Next Time.
1: The next
0: time. Sering gak sih? Mungkin lain kali ya, gitu kan, sama tuh artinya ya kan. Nah, kalau kamu ngejawab itu tuh ketika kamu sering mendengar ajakan apa? Makan siang yuk, maybe next time. Gak mungkin. Pasti kalau ajakan yang menggiurkan tuh kayak seolah-olah sepenuhnya kita yes kan gitu ya. Tanpa kita sadari kita lagi diet karbo nih, ya kan, udah makan siang nih, ya kan. Tiba-tiba ada asupan-asupan energi lain yang diajak ke kita, kayaknya mustahil kali ya tanggal segini bro. Maybe next time. Is that impossible? Ya, seberapapun akhir bulannya kamu, semoga kamu selalu menggunakan akal sehat kamu ya untuk menentukan ini dan itu. Yang sering aku bilang juga, kalau jangan memutuskan sesuatu ketika kamu lagi sedih, ya kan? Dan jangan memihak pada sesuatu ketika kamu lagi marah atau apalagi ya, kurang lebih yang miliki makna sama ya. Jangan mengubah sesuatu ketika kamu lagi labil, karena manusia pasti akan melalui fase-fase yang aku sebutin tadi ya. Akhirnya next time we have, ini buat kamu yang udah lama gak liburan ya. The meaning of liburannya ya terserah kamu. Pokoknya ini judulnya Holiday from Little Mike. Kamu mesti mendengarkan Broadway FM Lok Sumawe.

Gimana semangatnya di tengah hari ini, teman Pro 2 yang super super hot, very very hot. Tapi di antara panasnya cuaca tuh terkadang tuh ada tetap ada sisi alhamdulillahnya gitu ya. Apalagi buat kamu yang ada hajatan outdoor di luar gitu, kebayang enggak sih kalau cuaca panas di luar sana berganti dengan hujan yang kayak kemarin? Enggak banget. Ya tetap itu anugerah gitu, tapi apapun cuacanya wajib disyukuri, teman Pro 2. Dan please jangan mudah kepanjang emosi ketika cuaca di luar sana sudah panas sekali ya. Udah tahu panas, malah kamu tetap nyolot dengan pendapat kamu. Mungkin kamu bisa menetralisirnya dengan es kelapa muda. Oh, that's good, teman Pro 2 ya.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me.
5: Thank you.
4: Kumaon.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel. Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 08 11 67

kolaborasi yang epic banget miliknya Enmas dan Fadila Intan dengan Kamu Kenangan, Kamu dan Kenangan, teman Pro 2. Tuh, jarang dengerin yang versi piano kayak gini kan. Dan siang hari ini aku berharap kamu semua yang lagi mendengarkan ini terhibur, tertemani hatinya. Karena kan hati gak bisa bersuara kan. Siapa tahu kamu lagi kesepian, kamu hari ini baru melewati banyak hal dalam hidup kamu ya. Dan yakinlah itu bagian dari tantangan gak sih? Iya dong ya. Karena orang tuh gak ada yang di fase itu-itu aja, teman Pro 2. Dan yakinlah berkat segala usaha kamu, doa kamu hari ini, kamu akan maksimal di kemudian hari ya. Tapi gimana ceritanya nih, udah jam setengah tiga kayak gini kalau kamu belum sholat zuhur, teman Pro 2, percuma aja. Segala usaha kamu yang udah kamu anggap total itu, tapi kamu sholatnya ogah-ogahan, itu gimana ceritanya?

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

95.2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu radionya anak muda. Aku pengen bocorin juga nih salah satu lagu yang sering banget jadi backsound di konten sosial media miliknya Doni Maula, judulnya Mah. Mah itu mama maksudnya ya. Suami Yura Yunita, teman Pro 2, gila ya. Jadi penasaran nih kalau mereka punya anak nanti yang vokalnya oke, bakal ngikut vibra Yura atau sang ayah Doni Maula. Sering ya, kita kan anggapannya kan kita juga bagian dari netizen kan, yang suka menerka-nerka nih kalau udah ayah ibunya suaranya emas, gimana dengan anaknya, apakah tak kalah emasnya gitu. Oh, orang yang berbeda miliknya Anji. Udah sering dengar lagu ini belum sih teman Pro 2? Ini 2024 kemarin ya, keluar di Belatika Musik Indonesia. Dan pada akhirnya siang hari ini kembali menemani kamu semua. Yang lagi di jalan, jangan lupa kecilkan volumenya, takutnya konsentrasi kamu bunyer sambil dengerin Pro 2 FM Lok Sumawe siang hari ini.

0: buang sampah di luar mobil gitu toh, asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan nggak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan. Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana? Gitu mas, plastikmu mabur ning raiku gitu. Jangan buang sampah sembarangan.
2: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya menyanyi bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
3: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
4: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
3: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
4: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
3: Aduh Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
4: Nggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
3: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali nggak gitu lagi kok.
4: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Pro2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Dengarin siaran Pro2 di 95,2 FM RRI Lok Semawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

Halo, 95.2 RRI Pro 2 Avalok, semuanya teman terbaik kamu, radionya anak muda, hampir di jam 3 siang hari inilah ya. Kalau di luar tuh ngerasa jam 3 udah sore aja, tapi kalau untuk di Lok Sumawe, Aceh gitu, kayaknya masih banyak yang boci dong di jam segini. Istirahat kali ya buat bocil-bocil mungkin yang baru pulang sekolahan gitu kan. Thank you so much buat kamu yang udah denger Rodo FM Lok Sumawe dari tadi. Egy Putra nemenin kamu ya. Seperti biasa di jam segini tuh bakal ada yang cabut, bergantian shift sama the next announcer. Besok pagi banget kita ketemu teman Pro 2. Siapkan energi kamu ketika kamu udah kelelahan di awal pekan ini. Jangan biarkan ketidakstabilan kamu di Senin terulang kembali di Selasa esok hari ya. And I'm so sorry kalau ada cocotku yang gak ngenakin. Namanya juga manusia, kadang-kadang suka hilaf dibuat-buat gitu.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

95, kalau Mario Freda Laksamaya teman terbaik kamu. This Maria, Mario, Mario Giklo, tiada lagi ya lagu yang di cover sama Mario itu. Lagu ini udah lama banget sama Freda. Dulu yang nyanyiin Mayang Sari, tahu gak tahun berapa? Mungkin teman-teman Freda pada belum lahir. Jadi lagu ini lagu yang awalnya dinyanyikan sama Mayang Sari ya. Judulnya Tiada Lagi, dan lagu ini tuh dirilis pada tahun 1997. Ada yang udah lahir belum sih kalian nih para Gen Z? 97 berarti Dera masih kelas 2 SD. Iya kan? Iya benar. Oh, kamu belum lahir. Jauh ya sama radio. Jadi gitulah ya, lagu ini tuh masih asik banget didengerin. Kalau kalian penasaran sama lagu yang dinyanyikan sama penyanyi aslinya nih, Mayang Sari, itu dirilis pada tahun 1997, boleh dengerin aja. Gak ada salahnya kok Gen Z dengerin lagu-lagu lama ya kan. Kalian penasaran, oh ini tuh Mario bawainnya kayak gini, gimana ya sama penyanyi aslinya atau Produa? Boleh ya dengerin aja. Tapi gak tersedia di Produa gak bisa muterin lagu-lagu yang udah terlalu lama banget. Kecuali gini, lagu-lagu cover Produa tuh banyak lagu-lagu cover teman Produa, ya kan? Cinta. Jadi membuat para Gen Z gitu ya, yang rasa ini lagu baru, enggak, ini tuh lagu lama yang kembali dinyanyikan sama Mario di cover ya. Dan di covernya juga nih pada 2023 lalu sih. Selamat siang, Dara nemenin kalian untuk hari ini sampai nanti di jam 7 malam. Berasa banget lok semawainya, Masya Allah ya. 32 derajat tahun Pradue lok semawai hari ini ya. Tadi waktu mau berangkat ke RRI itu memang harusnya kan terang jadi enak ya pandangannya. Tapi ini karena terlalu terang, terlalu panas, jadi bawa motornya tuh kayak mata tuh agak aku kecilin dikit. Silaunya luar biasa ya. Jadi untuk kalian yang punya Ray-Ban, punya kacamata hitam ya, boleh dipakai. Sebenarnya menggunakan kacamata hitam tuh bukan sok-sokan, bukan sok keren, bukan sok cantik gitu ya, tapi sesuai fungsinya lah. Kalau cuacanya udah kayak gini tuh penting banget teman-teman menggunakan kacamata hitam.

Jadi jangan ragu ya, walaupun mungkin sebagian orang bilangnya kalau kita pakai kacamata hitam kayaknya aneh ya, isok keren, padahal enggak ya tamperannya. Jadi kacamata hitam ini enggak cuma berfungsi sebagai fashion ya, aksesoris gitu kan, bukan cuma itu, tapi juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan mata ya, khususnya untuk melindungi kita tuh dari sinar UV. Nah, melindungi dari sinar UV nih tahun pro 2 ya, kacamata hitam melindungi mata dari paparan sinar UV ya, ultraviolet yang berbahaya. Nih kayak gini bahaya nih tahun pro 2. Makanya kalau keluar kayaknya memang sunscreen tuh harus yang plus-plus gitu ya. Maksudnya kan ada tuh yang 35 plus gitu kan, memang benar-benar yang 40 plus, bahkan ada yang harusnya digunakan untuk ada di pantai 50 plus-plus gitu kan. Ini kayaknya bisa deh digunain tuh produk. Ya, jadi memang bahaya sekali ya sinar UV ini, bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan mata termasuk katarak loh tahun pro 2, terus juga degenerasi makula, bahkan kanker kulit di sekitar kelopak mata. Serem kan? Jadi kalau teman kalian atau ada kalian lihat orang pakai kacamata hitam, itu bukan sok-sok keren, memang perlu. Dan bahkan nih, manfaat lainnya selain melindungi sinar dari UV, ini mengurangi silau. Jadi saat beraktivitas di luar ruangan ya, kacamata hitam membantu mengurangi silau dari matahari. Pantesan ya, tadi Dera tuh padahal kaca helmnya tuh udah hitam ya, udah gelap gitu, tapi masih silau sih tahun berdua, saking masya Allah sekali pancaran matahari untuk hari ini. Manfaat kacamata hitam lainnya, apalagi coba nih tahun berdua, bisa mencegah kerusakan mata ya, mencegah mata kering. Nah, untuk kalian yang nggak mau pakai kacamata, pilih pakai soft lens, itu kan nggak bisa kering ya matanya ya. Ya kalau cuaca panas kayak gini kan mata jadi cepat kering. Nah, salah satunya adalah ini, menggunakan kacamata hitam. Ini bisa membantu mencegah mata kering dan menghalau debu dan angin yang dapat mengganggu produksi air mata. Biarkan saja. Terus manfaat lainnya nih, meningkatkan kenyamanan visual dah. Kalau dengan mengurangi silau, terus juga meningkatkan kontras ya, kacamata hitam membuat penglihatan lebih nyaman dalam kondisi terang hingga mengurangi kelelahan mata. Dan yang terakhir nih teman pro 2, kacamata hitam itu juga bisa melindungi kulit di sekitar mata ya. Jadi bahaya sekali, bahkan ada kanker kulit di sekitar kelopak mata teman pradua. Terus juga membantu mencegah kerutan dan tanda-tanda penuaan dini ya kan. Kalau kita umurnya udah 30 tahun ke atas atau mungkin mendekati 30 tahun kalian ya, yang 25 tahun ke atas, coba lihat garis senyum udah mulai, kerutan garis senyum udah mulai ada belum, terus kerutan di bawah mata gitu teman pradua ya. Jadi salah satunya adalah ya ini, menggunakan kacamata hitam biar mengurangi ya, membantu mencegah tanda-tanda penuaan dini. Jadi kesimpulannya apa coba? Penggunaan kacamata hitam ini sebenarnya penting ya, terutama saat kita tuh ada di ruangan ya kan, mau berangkat kemana gitu kalau cuacanya panas kayak gini. Yang pakai ini juga, yang naik mobil juga perlu gitu kan. Jadi memilih kacamata hitam yang berkualitas dengan perlindungan UV yang memadai, ini dapat membantu menjaga kesehatan mata dan meningkatkan kenyamanan visual nih teman peradua. Dan pastikan ya untuk selalu menggunakan kacamata hitam saat terpapar sinar matahari untuk melindungi mata dari resiko jangka panjang. Selamat siang semuanya. Sebenarnya udah di jam 3 lebih 25 menit ya. Informasi untuk waktu azan asar Kota Loksemawe dan sekitarnya itu nanti di jam 4 lebih 3 menit teman Produa. Yang masih sibuk dengan segala aktivitas untuk hari ini, gimana sih hari Seninnya? Happy enggak happy? Harus happy lah teman Produa. Ya intinya kalau kita isi dengan rasa syukur ya, keadaan apapun
ya bismillah aja, ya dijalani aja gitu kan. Kalau ada beban ya udah pastilah, namanya kita masih hidup gitu. Masih ada hal-hal yang harus kita selesaikan, harus kita tanggung jawab gitu kan. Bahkan nanti setelah berpulang juga banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan, benar nggak? Jadi semoga kita bisa sebaik-baiknya lah ya. Jadi intinya tuh kayak sejalan aja tuh tahun prodi ya, antara dunia dan akhiratnya kita. Abis yang sedih-sedih boleh gak sih muterin lagu yang semoga aja bisa meningkatkan semangat kalian? This Marion Jola featuring Tuan 13 Maforet Sim di Formasi 15 lebih 26 menit.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lokspawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lokspawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: 105,2 FM Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

9.05, kalau di Pride Deluxe, semuanya teman-teman kamu Anggis Devaki, jatuh, rapuh, tolong Pride gue. Ada gak sih yang di jam segini? Kalau udah ngerasa lelah banget, kayak yang mau jatuh banget, kayak yang udah deh aku rapuh hari ini. Semangat teman Pride gue. Ya, habis ini bolang ini nanti coba deh cari makanan favorit kalian ya. Tapi kan ya ini kan akhir bulan der gitu ya. Terus kenapa? Apa hubungannya makanan kesukaan kalian sama akhir bulan? Yang kalau biasanya tuh kan tetap jajan, hidup jajan. Iya, sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu tanpa redue? Boleh lah ya. Setelah kita lelah gitu kan, ada perasaan-perasaan sedih atau mungkin lagi seneng banget gitu ya, makan makanan favorit ya juga boleh, gak ada salahnya. Ya kan gak selalu makanan favorit kalian tuh mahal, kecuali kalau yang selalu mahal. Nah itu yang sulit sama produa, apalagi di tanggal 27 ini ya. Harus mikir beberapa kali sih sebenarnya. Sebenarnya enggak gitu susah. Asalkan kita bisa mengatur pengeluaran gitu kan. Ya, susah-susah gampang.

0: di akal lah tanpa radio ya, masih ya masih tidak mengganggu tabungan. Ya kan, ya cuman makan es krim 10 ribuan atau mungkin beli maca 10 ribuan ya boleh lah ya, untuk mengurangi rasa lelah hari ini. Apalagi kalau yang hari ini terlalu berat ya, apa-apa ditegur, apa-apa dimarahin, mungkin banyak yang salah, masih belajar ya, gak apa-apa ya. Proses kehidupan ini butuh pelajaran yang banyak, pengalaman yang banyak tau Freddy, mumpung masih muda. Ya kan, kalau anak muda tuh gak boleh senang-senang dulu, harus susah-susah dulu, nanti biar di kehidupan selanjutnya ya, berjalannya usia kalian tuh jadi banyak ilmunya, banyak pembelajaran teman Freddy, banyak pengalaman yang bisa kita bagikan ke teman-teman yang lain. Meski terluka, informasi 4 sore hari ini, Loks maunya juga masih cerah banget, yang mutusin untuk mau tetap olahraga di sore hari, tunggu selesai sholat asar dulu lah ya, karena ini masih panas sih memang, ya ampun. Asarnya bentar lagi nih, 3 menit lagi kita masuk waktu asar untuk Loks Mai dan sewaktu. Jadi yang mau pulang kantor langsung mau jogging ya kan, banyak jogging track di Loks Mawe ya kan, di lapangan Sudirman ada, di lapangan Hirak ada juga. Yang mau rute lebih wow ya, ke pelataran keliling waduk kota Loks Mawe juga boleh kalau sanggup, tapi panas banget teman berdua ya, kayaknya nanti aja deh jam 5-an kalau mau jogging, pilih rute yang yang deket-deket aja kali ya. Kayak misalnya ini lapangan Hirak, jogging tracknya asik, tapi abis jogging jangan makan cilok ya teman-teman. Takutnya abis jogging tergoda sama siomay ya kan, ada bakso cilok, ada pentol di situ. Kan udah olahraga, jadi kuncinya adalah tetap perbanyak minum air putih teman Pradua. Selamat sore juga untuk kalian teman-teman Pradua yang menjalankan ibadah puasa sunnah hari ini ya, mau itu puasa ganti Ramadan kemarin ya diniatkan, terus dapat juga pahala puasa sunnahnya. Mau buka puasa apa hari ini, cuacanya masya Allah panas sekali ya. Nanti kalau buka puasa sih saran Dera tetap air hangat aja dulu ya, dan baru deh beberapa menu-menu lain untuk menjadi pilihan kalau kalian berbuka puasa. Kita masuk waktu azan asar untuk Loks Mawe dan sewaktu. Dari sedih kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk teman-teman Pradua semuanya.
1: Pro2 di 95,2 FM RRI Loks Mawe, atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2 Loks Mawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

just in. I'm going.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsAppnya di 0811 67.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

95,5 Komedia Pro Deluxe, semuanya teman terbaik kamu di Andin belahan jantung ke Farmasi. 17 lebih 10 menit teman Pro Deluxe di sore hari ini. Akhirnya mataharinya tuh agak berasa ini ya, akhirnya turun ya. Walaupun di sebagian tempat nih, seperti tempat-tempat terbuka kayak lapangan gitu kan, ataupun ada kota Laksmawi yang gak ada pohon-pohonnya nih, masih panas banget. Jadi untuk kalian yang mau olahraga di sore ini, kayaknya udah boleh deh teman berdua ya. Ini udah di jam 5 lebih 10 menit, sekitar 30-40 menitan sebelum nanti waktunya maghrib untuk lock semua. Paling gerak aja dulu deh ya, masalah yang lain-lain nanti kita pikirin. Itu untuk kalian yang sehari memang wajib banget untuk olahraga teman Pradia. Tadi antara kalian ada yang udah benar-benar nih pengennya hari ini ngopi aja karena ini Senin. Kenapa sih Seninnya Tom Pro 2? Apakah ada sesuatu hal yang sangat-sangat memberatkan? Atau mungkin Seninnya hari ini benar-benar menguras sekali energi, pengen marah gak bisa, pengen ngamuk apalagi? Udah harus lebih terbiasa lah sama dunia dewasa. Gini sih ya, suka gak suka harus dijalanin. Mau pergi juga ya mau kemana kembali ya, ya udah deh sabar lagi teman-teman Prada ya, dunia dewasa untuk kita semua yang udah cukup dewasa. Di Swijaya 80.

Jam 6 sore, Taman Pro Radio. Selamat menantikan waktu azan maghrib untuk kalian semua yang mungkin baru aja sampai rumah ya, karena perjalanan tempat aktivitas kalian hari ini tuh agak jauh. Taman Pro Radio membutuhkan waktu yang lebih panjang di jalan dan akhirnya alhamdulillah tiba di rumah berkumpul bersama orang-orang tersayang, atau di antara kalian yang ngekos gitu ya, akhirnya sampai di kamar untuk menikmati jam istirahat.

0: teman terbaik kamu.
1: Banyak terdengar cerita. Semua
0: teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Semawe, teman terbaik kamu.

0: Rodua FM, Rodua Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Rodua di 95,2 FM RRI Lok Semawe, atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Rodua Lok Semawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

kenapa cemas? Kemudian orang tergesa-gesa, terburu-buru, takut tidak mendapatkan. Maka dia menghalalkan segala cara. Karena dia tidak yakin, dia tidak bertawakal, dia tidak beriman, dia tidak bersandar. Dia tidak mengenal ma'rifatan haqqan. Kenal yang benar, yang sebenarnya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai orang-orang beriman. Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya, yang bertawakal kepadanya. Dia mencukupkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Ketika Allah datang dengan seruannya dan panggilannya, kita dengan sepenuh hati, dengan seikhlasnya, dengan penuh keyakinan datang memenuhi seruan dan panggilan Allah, lalu kita bertawakal tentang urusan kehidupan dunia kita, materi kita. Tawakal bermakna ketika kita tunduk, ketika kita patuh, ketika kita taat kepada Allah, lalu kita yakin adapun yang kita makan, yang kita minum, kehidupan kita di dunia ini adalah tanggungan Allah. Dan itu sumber ketenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cemas, kemudian orang tergesa-gesa, terburu-buru, takut tidak mendapatkan, maka dia menghalalkan segala cara. Karena dia tidak yakin, dia tidak bertawakal, dia tidak beriman, dia tidak bersandar, dia tidak mengenal ma'rifatan haqqan, kenal yang benar, yang sebenarnya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai orang-orang beriman. Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya, yang bertawakal kepadanya. Dia mencukupkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Ketika Allah datang dengan seruannya dan panggilannya, kita dengan sepenuh hati, dengan seikhlasnya, dengan penuh keyakinan datang memenuhi seruan dan panggilan Allah, lalu kita bertawakal tentang urusan kehidupan dunia kita, materi kita. Tawakal bermakna ketika kita tunduk, ketika kita patuh, ketika kita taat kepada Allah, lalu kita yakin adapun yang kita makan, yang kita minum, kehidupan kita di dunia ini adalah tanggungan Allah, dan itu sumber ketenangan, dan itu sumber ketenangan.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat
1: yes.
0: malam bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang juga.
1: Tandang juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya.
1: Tiga.
0: Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada,
0: datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy. Pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Caniago.
0: Robert David Caniago. Pegang apa dia bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat-lihat. Mau celana lu?
2: Pegang kendali.
0: Pegang kendali. Pegang drum.
1: Pegang kendali.
0: Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman bro 2. Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Yeah.
0: Ya kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan? Dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima iya. kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Ya. Kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Panget sih di film itu.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana B. sih personil Perahu Kertas ini ketemunya, awalnya gimana okay. bentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya enggak, rambutnya enggak ijo. Sekarang udah ijo.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya, itu band lo yang dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
1: Terlalu lu masih ingetnya Ramayana
0: ini. Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Heeh.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10.
0: Nah, 10 tahun.
1: Tahun ini 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Windu lah. Apa dong? Satu abad.
2: Oh, abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun.
1: Enggak, 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya. Ya.
0: Kan? Udah enggak kerasa dong? Lu udah 10 tahun
1: sih.
0: Bersama?
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya
1: enggak? Duka dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya.
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemu teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang
0: iya.
1: sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lo sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aerob dulu. Tau gak band?
0: Tau. Aerob. Motor Yamaha kan? Aerob.
1: Aerox.
0: Oh iya.
1: Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum kayak. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke. Okay.
1: Band yuk. Dulu selama ngeband gak pernah punya album.
0: Mm-hmm.
1: Dulu kan susah aja ya. Kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas
0: sulit lah.
1: Sulit. Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita
0: okay.
1: juga pengen kan.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya bikin band ngajak siapa drummer ya.
0: Oke. Okay.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke. Okay.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album
0: okay.
1: sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Hmm. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer.
0: Drummer baru
1: ya.
0: Dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana men? Lo siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemuinnya di
1: part. Oh lagu.
0: Oh lagu siapa?
1: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerob ya Aerob. Buka. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih Aerob ganti nama.
0: Nah iya,
1: iya
0: kan? Juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih lebih kiri.
0: Nah, iya.
2: Bukan kanan
1: banget ya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry Irwandi kali ya.
0: Iya sih.
1: Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lah, anjay. Perahu Kertas tuh gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke.
1: Okay. Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama belum, ya?
1: Oh, lupa gue. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya mana
0: ini?
1: Lagunya malah nggak jadi.
0: Oh lagunya malah nggak jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi lekat. Perahu Kertas. Manja okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
0: Ui.
1: Ini aku judulnya.
0: Ini aku.
1: Okay.
0: Sebelum ini aku malah monolog.
1: Monolog.
0: Nah. Monolog satu.
1: Monolog satu.
0: Cari okay. Di YouTube.
1: Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya.
0: Ah.
1: Band gue mana ya?
0: Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
0: Ini yang
2: sebelum berkembang.
0: Iya. Sebelum berlayar udah. Susah dicari. Udah kegulung ombak. Iya.
1: Kenapa namanya jangan Perahu Kertas, Perahu Beton misalkan. Iya.
0: Lebih baru kuat.
1: Gitu. Iya. Akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin, gak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar gak sama
1: search bisnisnya.
2: SEO-nya.
1: Oh, SEO-nya biar gampang nih, hanya biar enggak sama ya. Udah jadi Perahu Kertas. Terus rilis ini aku. Udah jadi Perahu Kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah, okay. Itu berarti ada artinya enggak sih Perahu Kertas
1: artinya nih, Dimensi Ardi jago banget.
0: Coba nih.
2: Setelah jadi kita mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Kita pas di searching perahu itu tetap perahu juga. Bahasa
1: ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
2: Artinya sama juga, perahu juga.
0: Mm-hmm.
2: Di atas sama. Sama aja berarti artinya.
0: Oke. Okay.
2: Tapi spellnya unik aja.
0: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
0: Oke. Okay. Dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi bro.
1: Hati-hati
0: ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati aja.
0: Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa... berganti genre, setahu gue lu dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya.
1: Ya, ya.
0: Di bawahnya Bara Suara. Iya kan? Tapi sekarang lu menjadi rock motivasi. Itu apa sih men, rock motivasi ini, itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi 2000, ya tadi lah 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah
1: rilis,
0: Membiru itu video klipnya luar biasa.
1: Yang kertas itu.
0: Weis.
1: Rilis Terang Bersulam, terang kita bersulam. Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Oh, Aurora. Nah,
1: pas pandemi, ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan.
1: Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio.
0: Iya.
1: Galaxy Sound System.
0: Aja. Masuk.
1: Ini garasi.
0: Yo.
2: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
0: Oke.
2: Soalnya udah
0: aman
1: gitu ya. Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus
1: ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Gue baca dong.
0: Egy ini wartawan?
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dia posting itu aja, band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar. Kita berdampak motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak. Orang kita, ternyata berdampak ya? Gitu. Udah dari situ.
0: Berdampak motivasi.
1: Motivasi.
0: Rock motivasi.
1: Buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu ja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga kita nggak tahu.
1: Iya.
0: Kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto kita nggak tahu.
1: Ah itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru?
1: Wah,
0: abis yang satu ini teman Pro 2 bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Masih di Music Live Chat teman Bro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
2: Nin.
1: Yaitu Perahu Kertas.
2: Yes.
1: Wah, jadi fun fact ya teman Bro 2 ya. Ini band salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Bro 2. Siapa Wali Kota Bekasi Bro? Namanya Bro.
2: Gue malas benar disebut band Bekasi.
1: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
2: Gue pernah mau pakai gor suruh bayar 7 juta.
1: Siapa yang minta bayar?
2: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga.
1: Hah?
2: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
1: Asik. Iya, asik. Tapi teman Bro Dua, jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
2: Min.
1: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
2: Min, amin.
1: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldi. Iya gak?
2: Yo,
1: yo,
2: iya
1: dong.
2: Menang kidal doang dia tuh.
1: Pokoknya ini band keren banget dan mereka besok akan merilis lagu
2: ya
1: yang berjudul Joki Cinta.
2: Yo,
1: wow, apa ini Joki Cinta Bro? Oh,
2: ini menarik ya.
1: Apakah Joki Cinta tuh apa sih? Mak Comblang bukan?
2: Yes right.
1: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
2: Mak Comblang.
1: Ih.
3: Bahasa Genzinya Joki Cinta.
1: Bahasa Joki Cinta.
2: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin liriknya dan ke gua.
1: Ini sebelah gue nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
2: Ya, emang sulit cuy? Iya sih Manjo sulit banget ya.
1: Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
2: Masih.
3: Masih setia
1: buat.
2: Masih setia
1: ya? Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
2: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
1: Ya. Setia gonta-ganti ada ya. Baru. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
3: Joki Cinta ya. Dulu kita kenal.
1: Kejepit.
3: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
1: Oke.
2: Okay. Gimana tuh maksudnya?
1: gini. Gimana Joy?
4: Joki itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
1: Oke.
4: Okay. Carilah
1: pasangan sampai dengan Cina.
4: Pasangan yang
1: bukan
4: bibit bebet bobotnya bagus.
1: Nah, ini.
4: Ya, kayak dia cantik, dia soleha, dia kayak raya.
1: Udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk, tapi muluk-muluk ya.
2: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
1: Jadi lagunya, coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
2: Lo cerita, jadi gini.
1: Ya gimana?
2: Gue udah bisa Joki ceritain. Joki Cintanya,
1: okay.
2: Dia kliennya.
1: Oke. Okay.
2: Gue ngomong ke dia ya.
1: Langsung studi kasus nih ya.
2: Iya.
5: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku karena aku cinta.
1: Joki Cinta.
5: Joki Cinta.
2: Semacam konsultan.
1: Bro. Konsultan cinta, bro.
2: Konsultan cinta, bro.
1: Konsultan cinta ternyata.
2: Konsultan cinta.
1: Lo gagal mulu ngertiin dia ya.
2: Oke.
1: Ternyata
2: gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
1: Konsultan cinta.
2: Gara-gara di sini nih.
1: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa, men?
2: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
1: Oke. Okay.
2: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
1: Oke. Okay.
2: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
1: tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih. Gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
2: Iya,
1: karena
2: dong.
1: Lu adalah band rock motivasi.
2: Itu dia intinya.
1: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
2: Yes.
1: Oh,
2: right.
1: Jadi teman Bro 2, lagu
2: Joki sudah membantu ya.
1: Itu jadi, maksudnya.
2: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
1: Nih,
2: itu.
1: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta, abis itu ketemuan jadi.
2: Jadi.
1: Jadi nih.
2: Jangan ragu pokoknya.
1: Jangan ragu.
2: Jadi.
1: Buat cowok, buat cewek, Jadi semua nih.
2: Jadi semua. Jadi
1: insya Allah.
2: Semua. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu, Ja.
1: Ungkapin
2: jadi aja. Jadi enggak belakangan.
1: Iya. Eh, tapi kan di
2: Bang, gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
4: Berarti enggak cocok.
2: Berarti
4: kita cariin.
2: Kita cariin
1: iya.
2: Yang lebih cocok.
1: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
2: Itu maksudnya. Bebet bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
1: Nah,
2: datang.
1: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu joki cinta.
2: Yes.
1: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
4: Talk chair dong.
1: Iya kan?
4: Dari sisi kanan
1: dong. Dari ini nih.
4: Dari manjoy dulu. Dari sisi baik kanan.
1: Sisi baik.
2: Apa tadi?
1: Gimana tipsnya ya kan, karena lu udah bikin lagu joki cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini, supaya bisa langsung, oh gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu joki cinta, terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah, lu ada wejangan nggak, ada tips nggak buat teman Pro 2 gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah, luar biasa.
4: Swipe right ya. Main Bumble, main Tinder, banyak aplikasi kencan ya di sekarang. Cari aja.
2: Biar makin banyak,
4: makin lebar.
1: Dari 100 adalah
4: satu
1: ya.
4: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
1: okay.
4: Bumble sama Tinder.
1: Kalau manjoy dari generasi baru, ya kan.
2: Generasi baru.
1: Main dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
2: Kalau dari gue.
1: Ini kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lo surat.
2: Ya,
1: ya kan. Betul. Lewat Friendster, Live Connector, MIRC,
2: ouch,
1: chat Yahoo Messenger.
2: Ya.
1: Gimana caranya?
2: MIRC.
1: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh.
2: Benar.
1: Lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih, Chandra Kim? Dari lu.
2: Kalau gue
1: sebagai joki cinta nih.
2: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
1: Oke. Okay.
2: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
1: Wah,
2: ini yang namanya dalam, kulit
1: dalam ini.
2: Akan berubah.
1: Kulit akan berubah.
2: Keriput akan muncul, umur akan bertambah.
1: Iya.
2: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
1: Oke. Okay.
2: Komunikasinya lo harus cek dulu,
1: okay.
2: Lo cocok gak nih sama dia nih? Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya, tapi lo paksain. Wah,
1: iya benar.
2: Cantik nih yang penting nih.
1: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
2: Nah
1: komunikasi gak lancar.
2: Iya kan, cantik-cantik pas ketemu.
4: Kamu gak ngomong-ngomong sih.
2: Iya anjir,
4: surupan.
1: Surupan.
2: Surupan ya.
1: Ya gue takutnya kayak limbat.
2: Kayak limbat lagi gimana cewek
1: kayak limbat. Iya, maksud gue kan ada cewek yang
2: kamu mau beli, Bu.
1: Limbat jadi orang Tegal. Iya, kalau iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat, kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
2: Iya,
1: komunikasi enggak bagus.
2: Komunikasi enggak bagus. Komunikasi nomor satu. Habis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
1: Nah, ini dia. Bisa.
2: Bisa.
1: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
2: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada hotline-nya.
1: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
2: Dimensi.
1: Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan.
2: Masuknya.
1: Iya, masuk.
2: Lo kasih masuknya dong.
1: Iya dong.
2: Masukin.
1: Iya, maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah. Nah gimana dari dimensi Ardi?
4: Kalau gue
1: menanggapi persoalan
4: POV ini. Seorang POV
2: perempuan.
4: Perempuan ya?
1: Iya. Dari joki cinta nih ya.
4: Cowok yang di dating app.
2: Itu. Malu lo.
1: Cowok jadi. Oh, Pak Joy ada di situ ya? Eksis ya?
4: Mbak, di semua.
1: Oh, ada.
4: Ada itu.
1: Oh, ada.
2: Namanya asli lagi. Nggak ditutup-tutupin dia.
4: Di Dishub pun ada lo tadi. Dishub.
1: Oh, Dishub. Iya, ada.
4: Ada.
1: Mana? Oh, iya. Gimana nih Mas Yardi?
4: Dari POV seorang wanita.
1: Sebagai joki cinta
4: menurut nih. Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
1: Oke.
4: Okay. Wah, oke nih gitu kan.
1: Mm-mm.
4: Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
1: Oh.
4: Lo kulik-kulik dulu. Okay. Lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih?
1: Okay.
4: Gaulnya di mana?
1: Oke. Okay.
4: Perilakunya gimana?
1: Kalemnya dulu.
4: Kalemnya dulu, santai ngulik. Terus kalau, oke nih. Baru deh lo deketin.
2: Kok deketin?
4: Hah?
2: Baru lo hubungin kita.
4: Kan deketin dulu.
2: Deketin dulu bener.
4: Kalau lo gagal, hubungin kita.
1: Wow. Ini bro, The best emang
2: gua perahu kertas nih. Gue gak kepikiran sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan iya, rilis lagu ini.
1: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu, ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
2: Oh iya ya?
1: Iya dong, buat hotline juga. Iya, jadi halo Mas Mas Waspres, ya kan? Wapres. Jadi ini harus dicontoh teman Bro 2.
2: Lihat artworknya dong.
1: Apa dong?
2: Coba atas sedikit.
1: Kita lihat. Wah, main
2: ya,
1: domino.
2: Ya ayolah. Pep, apa?
1: Ini apa ini?
2: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama perahu kertas.
1: Oh, ini perempuan ya?
2: Iya.
1: Oh iya, siapa namanya?
2: Jujur lupa, istrinya teman gue tuh kemarin di lokasi syuting guys. Oh, iya. Lo mau nggak?
1: Yola. Tapi ini udah ada video klipnya?
2: Besok. Belum kelar gue edit.
1: Oh belum.
2: Ya, ntar ya.
1: Oh yang edit lu juga? Iya. Luar biasa. Perahu kertas multi talenta. Buka hotline bisa, edit video klip bisa
2: semuanya.
1: Sound system ada. Apa lagi? Coba
2: rekaman
1: ada.
2: Terus studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
1: Bisa semua.
3: Ngukur jalan ada.
1: Serius. Udah ada di hotline-nya semua?
2: Ada insyaallah. Okay.
1: Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
3: Pertama kalinya di dunia nih.
1: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Indonesia.
1: Masih barengan dengan Bro Kertas. Joki Cinta, Bro.
2: Yes. Akhirnya.
1: Luar biasa.
2: Akhirnya.
1: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
2: Ya.
1: Di Upstairs, Bro.
2: Nah.
1: Wah. Fresh itu. Banget, Bro.
2: Bener.
1: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
2: Yo, ya,
1: di Real Madrid, Persija Jakarta.
2: Klub bola.
1: Oh, salah dong.
2: Klub motor dong.
1: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
2: Asik lah.
1: Wah, disco-disco ya.
2: Disco.
1: Gila.
2: Disco darurat.
1: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
2: Iya, ini menarik nih ya. Cocok. Emang, cocok banget beli TV.
3: Gratis ongkir ya.
2: Iya.
1: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
2: Ini menarik ya. Ini
1: apakah sudah butuh masukan?
2: Bab.
1: Gimana?
2: Jadi udah setahun belakangan nih.
1: Mm-hmm.
2: Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
1: Betul.
2: Kenapa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
1: Oke. Okay.
2: Bosenan.
1: Impulsif.
2: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
1: Oke.
2: Cuma basicnya rock.
1: Oke.
2: Okay. Kita kan sempat bikin album elektronik juga terus. Nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
1: Iya.
2: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
1: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
2: Kenapa ada Piala Dunianya?
1: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
2: Oh, iya.
1: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
2: Yoi.
1: Asik. Terus lanjut.
2: Ya lanjut.
1: Band apa tuh yang menginspirasi lu dari Amerika?
2: Ada. Ntar belakangan.
1: Oke.
2: Okay. Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
1: Oke. Okay.
2: Apa sih nih? Ini mereka band retro wave.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Ya. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
1: Mm-hmm.
2: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong.
1: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
2: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
1: Terus.
2: Dengar ternyata si retro wave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
1: Oke.
2: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang dimana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retro wave tuh kita bertiga, ini nih,
1: kita
2: masukin yuk. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang ini sesuatu yang baru ya.
1: Oke.
2: Okay. Padahal ternyata enggak. Ternyata DNA sound designnya retro wave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerop bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu Pak. Jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
3: Perahu Kertas
2: dipertebel. Retro wave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kedepannya kan kayak gini.
1: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih
2: Joki. 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
3: Enggak ada naik turun.
1: Tapi tapi retro wave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
2: IP.
1: Bakal ada IP-nya?
2: IP banget, insya Allah.
1: Gokil.
2: Lagunya udah siap.
1: Udah siap semua?
2: Udah siap. Lagi di asik
1: mas. Asik.
2: Jaman-jaman.
1: Asik gak sih? Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
2: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang
1: oh gitu
2: ya.
1: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta yeah. Berarti nanti di EP
3: sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
2: kan lagu Aerop 2010
1: ini, nah
3: 2010 lagu ini
1: jadi di recycle nih
3: kita coba ganti lirik.
1: Oke. Okay.
3: Terus
2: kok gak enak
3: ya enaknya oh, original
2: udah lah biarin lah
3: ya udah
2: enak jadi, ternyata ya. Malah seru.
1: Oke. Okay. Berarti ada lagu Aerop lagi yang bakal masuk di EP. Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari oh, itu
2: baru di jalan tadi kayaknya rasakan dengarkan
1: jadiin retro we masuk
2: tadi nih. Sebelum Joki Cinta
1: serius
2: lo, okay. Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
1: Oke.
2: Okay. Lagu Aerop.
1: Oke.
2: Iya kan?
1: Aerop. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok lama ya.
2: Apa? Ngantuk dia.
1: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
2: 6 kayaknya.
1: bakal dirilis tahun ini.
2: Tahun ini pengennya Oktober.
1: Oktober.
2: Oktober. Wow. Pengennya, wih, harus gercep nih.
1: tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
2: Ya
1: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalkan suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
2: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
1: Okay.
2: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
3: Iya, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua. Iya,
2: Harapan itu.
0: Presiden bisa denger lagu ini sih
2: ya. Harapannya presiden denger lagu ini sih.
1: Sama Joki Cinta ini?
0: Joki Cinta.
1: Kenapa jadi seskap? Kenapa kalau sih, kenapa ya. lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
2: Biar Perahu Kertas bisa keliling Indonesia ya.
1: Nah, ini cocok,
2: teman-teman.
1: Karena Perahu Kertas juga membawa motivasi yang baik.
2: Iya.
1: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macem-macem, putus cinta ya.
2: Ini menarik, Jak.
1: Nah, jadi gimana? Gini, Jak. Menarik nih.
2: Sebenarnya, lagunya suka banget lagi gue nih, backsoundnya. Nggak kecil lagi. Ada
1: ding. Nggak, gimana tadi gimana? Ding. Itu udah bagus kok jadi ke backsound.
2: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
1: Oke.
2: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor. Gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
1: Okay.
2: Udah, ini buat nemenin gue, keseharian gue aja deh. Okay. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu. Ya udah, let's go aja gitu.
1: Okay.
2: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
1: Baru rilis besok.
2: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
1: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
2: Gila.
1: Boleh. Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
2: Amin ya Allah.
1: Kayak Dewa 19.
2: Amin.
3: Amin.
1: Iya. Dan gue berharap banyak band-band baru itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
2: Iya, solo banyak banget ya.
1: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
2: Iya.
1: Ya kan. Ya. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul,
2: ya
1: kan. Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi.
2: Yoi.
1: Juga kan. Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Perahu Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
0: Datang aja ke Galaxy Studio.
1: Tapi emang boleh
2: jangan nanti.
1: Nanti boleh nongkrong di studio.
2: Boleh
1: ya.
2: Cuman kadang kalau lagi me time aja suka datang kamu. Ya masuk.
1: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
2: Semuanya sama.
1: Perahu Kertas.
2: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu Kertas.
1: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
3: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya enggak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave. Belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
2: Benar-benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroot lagi yuk dari Perahu Kertas, teman-teman yang lain.
3: Belum ada kan?
2: Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Base-nya
1: retro wave.
2: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
3: Retro wave. Electronic City Tour.
2: Retro wave.
1: Electronic City Tour.
2: Retro wave.
1: Ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru nggak?
2: Itu besok gue rilis klipnya.
3: Nah, itu kostum-kostum kita
2: yang belum kelar gue edit.
1: Oke.
2: Sabar ya.
1: Berarti kayak pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya?
2: Sendirilah.
1: Oh, luar biasa.
3: Lebih puas ya?
1: Lebih puas ya?
2: Enggak, lebih ke apa? Budgetnya pas-pasan aja.
1: Iya.
2: Kalau ada sih pasti itu gue suruh tuh.
1: Siapa
2: tuh sutradara?
3: Enggak. Joko Anwar.
1: Garin
2: Joko Anwar banget, wih Garin. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
1: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
2: Iya.
1: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
2: Iya kan?
1: Manjoy kan aktor.
2: Iya, aktor laga.
1: Iya, dari gitu Manjoy ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
2: Boleh.
1: Retrowave. Iya kan. Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
3: Aku bukan mama.
1: Bukan. Aku bukan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
3: Mamaku adalah mamamu.
1: Iya, jadinya itulah pokoknya.
2: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
1: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu sebuah
2: horor tahun 80-an kan.
1: Iya,
2: kita
1: kan
2: soalnya The One War terus
1: ya. Iya,
3: benar boleh.
2: Ganggu
1: katanya. Udah. Tapi by the way,
2: Fraud.
1: Thank you buat teman-teman Promo Kertas ya.
2: Sama aja. Thank you,
1: sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya lagunya bisa viral.
2: Amin.
1: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
2: Amin.
1: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
2: Cocok apapun, coba.
1: Kalau begitu thank you teman Bro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh saya pamit teman Bro 2. Bye-bye.

95,2 FM Pro 2 Los Mawet, teman terbaik kamu di edisi 27 Juli 2026 pukul 8 malam. Inilah info Pro 2. Personel Polsek Banda Sakti Polres Lok Semawi mengintensifkan patroli malam sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya Minggu malam 26 Juli 2026. Patroli yang melibatkan personel piket tersebut menyasar sejumlah lokasi yang dinilai rawan terjadinya gangguan kamtibmas, kriminalitas, serta titik-titik yang kerap menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda pada malam hari. Adapun rute patroli meliputi seputaran Desa Hagu Tengah, Desa Kota, Desa Mongedong, Desa Pusung, hingga kawasan Waduk Lok Semawi. Selama patroli berlangsung, petugas melakukan pemantauan situasi sekaligus menyampaikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat. Kapolres Lok Semawi melalui Kapolsek Banda Sakti menegaskan bahwa patroli rutin merupakan upaya preventif kepolisian untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Melalui kegiatan tersebut, kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman, mencegah terjadinya tindak kriminalitas, serta mempererat sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Berita selanjutnya, kebakaran lahan kembali terjadi di wilayah kota Lok Semawi. Kali ini api membakar sekitar 7.000 meter persegi lahan berisi rumput ilalang di Desa Cuat Girik Kandang, Kecamatan Muara II. Menerima laporan dari masyarakat, personel Polsek Muara II langsung menuju lokasi untuk mengamankan area dan berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran. Dua unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah kota Lok Semawi tiba di lokasi sekitar pukul 18.30 WIB dan segera melakukan pemadaman. Berkat kerjasama antara petugas damkar dan personel Polsek Muara II, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 19.30 WIB. Setelah itu dilakukan pengecekan menyeluruh di sekitar lokasi guna memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2 Losmawe, teman terbaik kamu. Selamat malam kembali teman Pro 2, gimana harinya? Berhasil melintasi hari Senin dengan selamat kan? Senang banget Marley bisa kembali menyapa ruang dengar kamu di Senin malam ini ya. Buat kamu yang jam segini baru aja mendarat di rumah, selonjoran melepas lelah setelah seharian penuh berputar sama rutinitas dan deadline, selamat. Kamu hebat banget udah bisa menaklukkan hari pertama di minggu ini. Dan buat kamu yang masih di jalan ya malam ini, menembus sejuknya angin malam, atau yang lagi santai bareng teman-teman di tempat tongkrongan, lepas dulu semua beban pikiran pekerjaan. Sekarang waktunya kamu manjakan telinga dan pikiran kamu. Selama beberapa jam ke depan, aku bakal temenin waktu istirahat malam kamu lewat racikan musik-musik hits pilihan yang siap mengembalikan energi positif kamu. Dan relax, unwind, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu satu hits darinya, Cheryl Seinavia, Sebatas Teman.
1: Terus siarannya Pro 2 RRI Loxtawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin reality show dari Soreza Nuryanti ya. Bikin kita mikir banget ya liriknya, teman Pro 2. Tentang gimana capeknya kalau harus acting terus tiap hari, apalagi di hari Senin kayak gini ya. Kadang dari pagi sampai sore kita dipaksa pakai topeng, baik-baik aja gitu. Tapi pas malam tiba dan kita sendirian di kamar, baru deh kerasa hampa dan bertanya-tanya, sebenarnya aku ini berjuang buat siapa sih? Nah, kalau kamu lagi merasa ada di titik lelah yang sama malam ini, lagu berikutnya dipastikan bakal meluk perasaan kamu erat-erat ya. Langsung aja vokal emosional darinya, Aziz Hendra, Somebody's Pleasure.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: Ya, masih di 95,2 FM Broadwall Sumawe, teman terbaik kamu, dan masih di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam barengan Marley atau berdua. Saat mendengar kata networking, mungkin yang terbayang adalah bertukar kartu nama, menghadiri seminar, atau bertemu orang-orang ya. Padahal membangun jejaring itu nggak harus dimulai dari acara formal. Salah satu tempat terbaik untuk memperluas relasi justru ada di komunitas. Komunitas itu sering menjadi ruang untuk bertemu orang-orang yang punya minat, hobi, atau tujuan yang sama. Dari sana, bukan hanya pertemanan yang terjalin, tapi juga kesempatan untuk belajar, berkolaborasi, bahkan membuka pintu karir. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana komunitas bisa menjadi langkah awal membangun networking yang bermanfaat. Sebelum lanjut, kita dengerin dulu lagu berikut ini.
1: Bulan, tahu nggak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
2: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau di part sebelumnya kita udah membahas bahwa komunitas bisa menjadi tempat membangun relasi. Sekarang mari kita lihat manfaat lainnya ya. Bergabung dalam komunitas membuat kita bertemu dengan orang-orang yang punya pengalaman berbeda. Ada yang udah lebih dulu berkarir, ada yang baru mulai, dan ada juga yang punya keahlian yang bisa saling melengkapi. Dan disinilah proses belajar terjadi ya. Kita nggak hanya mendapatkan teori, tapi juga pengalaman nyata yang dibagikan langsung oleh sesama anggota. Semakin aktif kita terlibat, semakin banyak pula wawasan yang bisa didapatkan. Nah, teman-teman berdua, kita lanjut lagi setelah lagu berikut. Ada Nyoman Paul, Luapkanlah.

Masih di 95,2 FM Pro 2, Los Mawai teman terbaik. Kamu balik lagi dengan Pro 2 di bar. Di part sebelumnya kita udah melihat komunitas sebagai tempat belajar ya. Namun membangun networking bukan berarti mengumpulkan sebanyak mungkin nomor telepon atau pengikut di media sosial. Yang lebih penting adalah membangun hubungan yang tulus, menjadi pendengar yang baik, saling membantu dan menjaga komunikasi. Karena seringkali peluang datang bukan dari seberapa banyak orang yang kita kenal, tapi dari seberapa baik hubungan yang kita bangun dengan mereka. Aduh, susah nih suara. Baik, Pro 2, selanjutnya kita lanjut lagi ya. Kita dengerin dulu darinya, Max featuring Yunjin, Stupid in Love.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Ya masih dijaga malam tentang Pro 2. Kita balik lagi. Kalau tadi kita udah bahas pentingnya membangun hubungan yang berkualitas, sekarang mari kita bicara tentang sikap di dalam komunitas. Kita tuh harusnya jangan hanya hadir saat butuh sesuatu ya. Cobalah ikut berkontribusi, berbagi ide, membantu kegiatan gitu, atau menawarkan kemampuan yang kita miliki. Itu cara sederhana untuk menunjukkan bahwa kita juga punya manfaat. Komunitas yang kuat itu lahir dari anggotanya yang mau saling mendukung, bukan hanya saling membutuhkan. Dari situ kepercayaan akan tumbuh dan kesempatan baru seringkali datang tanpa diduga. Oke, kita break dulu teman berdua. Kita dengerin dulu satu lagu darinya, Bastian,

Kembali di 95,2 FM Pro 2, lo semua terbaik kamu. Kalau kita rangkum obrolan kita malam ini teman Pro 2, membangun networking itu bukan tentang mencari keuntungan secepat mungkin ya, melainkan membangun hubungan yang saling menghargai dan bertumbuh bersama. Komunitas bisa menjadi tempat penemukan teman, mentor, rekan kolaborasi, bahkan peluang yang mengubah arah perjalanan hidup. Jadi nggak perlu ragu untuk gabung dengan komunitas yang sesuai dengan minat dan passion teman Pro 2. Datang, belajar, berkontribusi, dan nikmati aja prosesnya. Karena terkadang satu pertemuan sederhana tuh di sebuah komunitas bisa jadi awal dari persahabatan, kolaborasi, atau kesempatan besar di masa depan. Tetap bersama Pro 2, radionya anak muda, karena masih banyak inspirasi dan lagu-lagu terbaik yang siap menemani malam kamu.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Gak terasa waktu udah pukul 22 lewat 23 menit 52. Malam semakin mulai tenang ya. Jalanan juga perlahan gak seramai tadi sore. Semoga apapun yang teman Prodo lakukan malam ini berjalan lancar. Buat yang masih bekerja atau belajar, tetap semangat. Yang udah santai di rumah, semoga bisa nikmati malam dengan lebih rileks. Kalau ada satu hal yang pengen aku titik malam ini, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Gak semua target harus selesai hari ini. Kadang istirahat juga bagian dari proses supaya besok kita bisa bangun dengan energi yang baru. Nah, biar malam ini terasa semakin hangat, aku masih tetap bakal menemani kalian sampai di pukul 12 nanti dengan deretan lagu terbaik. Kita dengerin dulu darinya Anggis Devaki lewat Semesta.

0: 101,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Baru saja kita dengerin Shawn Mendes featuring Justin Bieber dengan Monster untuk menutup perjumpaan kita di Jaga Malam teman Pro 2. Dan untuk 1 jam ke depan sampai di pukul 12 kita bakal masuk ke segmen Jazz Music. Jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu.
1: 95,2 FM RRI Los Mawai, teman terbaik kamu.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madu Lok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di

95.2 RRI Pro 2 FM Lox, mawai teman terbaik kamu Radio Yana Kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, Lox mawai Cutara. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah di Selasa pagi ya. Setelah kemarin siang aku terakhir menemani kamu, pagi hari ini sebagai shift pembuka aktivitas, Masya Allah. 28 Juli 2026, Egy Putra kembali menyapa kamu semua ya. Ya mungkin udah ready banget memulai hari Selasa ini dengan penuh sukacita. Dan jangan lupa ucapkan Alhamdulillah ketika kamu baru tersadarkan di muka bumi ini dan memulainya kembali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Ya, kumandang azan fardu subuh ya di jam 5 lebih 7 menit teman Pro 2. Nanti kamu akan ditemani dengan berbagai lagu religi ya dalam jazz music, hingga nanti kita jam 6-an kembali ketemu dengan berbagai macam informasi dan hiburan menarik buat kamu semua. Ya, mari kita berdoa, mari kita merencanakan hal-hal yang lebih baik dibandingkan hari Senin kemarin, dan semoga Allah senantiasa memberikan kebaikannya, ya, ridhonya, keberkahan untuk umatnya yang benar-benar mau total berusaha memaksimalkan segala sesuatunya di hari Selasa ini, teman Pro 2. Bersama Egy Putra, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM Lox, mawai teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu thiqah billah, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah. Dalam segala dinamika hidup, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian, bahkan tetap kita butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya. Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Allah menghiburnya dengan kalimat kalla sayalamun summa kalla sayalamun. Allah menghiburnya dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah membersamai hamba juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah, karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari mengingat Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam. Karena dia tidurnya larut. Kenapa tidur larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dia bisa belanja. Bahkan dia nunggu midnight sale untuk bisa menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah, curhat kepada Allah. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah. Ketika diuji oleh Allah, mudah bagi dia bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam doa. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewat. Ini kalau Allah enggak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang yang seperti ini, kalau dalam keadaan seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak di dalam istidraj.

saya tidak peduli siapapun Anda. Anda pernah bermaksiat, Anda pernah berbuat salah. Kita manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Quranul Karim. Quran surah keempat An-Nisa ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang berbuat maksiat yang tak terlukiskan. Ada seorang yang pernah bunuh orang. Bunuhnya bukan 1-2, 100 orang. Tak terlukiskan bilangannya. Kriminalitas tidak perlu diukur karena Anda akan lelah menghitungnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, Masya Allah. Dan hidayah selalu terbuka pada siapapun sepanjang ia mau mengambilnya, sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Tiba-tiba datang ia pada seorang alim dan berkata, saya ingin berubah. Alim ini kemudian menyampaikan pada orang dimaksud, Anda bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik, hanya Anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik. Keluarlah dulu dari tempat itu, pergilah ke majlis ilmu sifulan, tempatnya ada di sana. Datang ke sana, belajarlah, dan Allah akan bimbing Anda berubah dari keburukan menjadi orang yang terbaik. Didengarlah nasihat alim ini, berangkatlah orang dimaksud, menempuh perjalanannya. Tiba-tiba Masya Allah, belum sampai ke tujuan, di pertengahan jalan, konon disebutkan lebih sejengkal, tiba-tiba maut datang menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah. Dalam terapnya dia beristighfar taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatnya menghadirkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya, Inna allaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31, paling kiri sebelah atas, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cintai orang yang mau taat pada rasulnya. Lihat, ketika Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Derap langkahnya menghadirkan istighfar, taubatnya menghadirkan cinta Allah, cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan-ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi? Di tengah perjalanan maut menjemputnya, thumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan pahala diberikan kepada orang tadi. Di jalan, maaf, maut datang, taubat diterima, dosa diampuni, dan amalan didapati dengan derap langkahnya. Maka apa yang terjadi? Thumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dituliskan oleh Allah, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga orang ini. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak perlu dihitung. Ketika dia mau bertobat, datang ke majlis ilmu, Masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, dakhalal jannah. Bertobat diampuni dosanya, derap langkahnya ada pahalanya, dakhalal jannah. Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah, ingin berubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba thumma yudrikul maut, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila 100 orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majlis ilmu, tak sampai ke majlisnya, meninggal dia, bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini, langsung saya sampaikan, insyaAllah. Anda gak pernah bunuh orang. Anda tidak pernah mabuk. Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar. Tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah,
Bedanya dengan orang tadi, orang tadi belum sampai ke majelis ilmu. Anda sudah hadir di dalamnya, langsung di rumah Allah, diberikan tempat yang terbaik dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apalagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga? Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apalagi Allah harus membimbing Anda bertobat? Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul, dengan cara apalagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya, dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insya Allah kembali kepada Allah, sampai mengajak keluarga kita ke surga insya Allah.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk, tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yes, 95.2 RRI Pro 2 FM Loks Pawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Gimana-gimana, udah pada on? On untuk merencanakan ini dan itu, teman Pro 2, di hari Selasa ini ya. Andai kita tahu takdir kita sampai di mana, andai kita tahu tentang hari esok, bukan lagi menjadi misteri dalam hidup kita, pasti kita udah merencanakan ini itu kan. Kita tidur malam yang gak terlalu telat gitu, biar bisa bangun lebih awal untuk melaksanakan ibadah sholat fardu subuh. Andai kita udah tahu gitu kalau besok bakal terjadi ini dan itu, mungkin kita bisa memplanningkan A. Jika tidak cocok plan A, kita beralih ke plan B, teman Pro 2. Namun hidup adalah misteri, gak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok, lusa, dan seterusnya. Tugas manusia hanya menjalani hidup ya, melaksanakannya sebaik-baiknya, dan memperbaiki kesalahan mungkin yang pernah terjadi di masa yang lampau. Ya gak sih? Sadar gak sih kalau kita tuh terkadang emang terbiasa membuat kesalahan? Tapi satu sejatinya manusia adalah orang-orang yang sadar akan kesalahannya, mau memperbaiki, karena kita gak tahu takdir kedepannya seperti apa. Ya kan? Gimana dengan kamu yang udah nge-planningin sejak semalam ini dan itu? Semoga hari ini menjadi hari yang lebih cerah dibandingkan hari kemarin, mungkin yang agak-agak kesleo gara-gara kurang mantep untuk meniatkannya kali ya.

0: teman-teman berdua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan etika dalam menuntut ilmu, ya, termasuk menghormati guru dan rendah hati. Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua. Hormati guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajakmu. Hadis riwayat Tabrani. Selain itu, menuntut ilmu sebaiknya dilakukan dengan tujuan yang benar, yaitu untuk ketenangan, ketentraman, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pamer atau kesombongan. Ya. Jadi untuk kamu semua yang sebentar lagi bakal ngampus, sebentar lagi bakal masuk sekolah ini, etika yang terkadang tuh hari sekarang tuh agak-agak memudar, ya. Dikit-dikit kamu mengkambing hitamkan sesuatu, dikit-dikit kamu bilang itu hal sepele, padahal itu termasuk etika dalam menuntut ilmu, ya. Dan itu semua ada hikmahnya, teman Pro 2. Menuntut ilmu memiliki banyak hikmah, ya. Dimana kita juga bisa menguatkan iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi jalan untuk memperoleh pahala yang berkelanjutan serta memberikan kemampuan untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Menjadi sarana untuk mendapatkan kemuliaan dan derajat tinggi di sisi Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11, ya. Di mana artinya, dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah agar Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu memberi beberapa derajat di dalamnya. Dengan demikian, teman Pro 2, menuntut ilmu bukan sekedar kewajiban tetapi juga sarana untuk meraih pahala, kemuliaan, dan keberkahan hidup, ya. Jadi untuk kamu yang ngerasa sudah punya pendidikan banyak, udah jauh banget keliling dunia untuk mencari ilmu, jangan sesekali menerapkan kesombongan di dalamnya, ya. Karena sekali lagi, ketika kita sudah sampai di level seperti itu, menuntut ilmu bukan sekedar kewajiban, tetapi juga sarana untuk meraih pahala, kemuliaan, dan keberkahan hidup, teman Pro 2.
1: 5,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh,
0: kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

is Daddy 5.2.2 Velox. Mau ya teman terbaik kamu Harry Styles Likes Up yang satu ini teman berdua. Well, aku sedikit mau merambah dunia dapur. Iya, tapi kan hampir semua orang pernah menggoreng ya gak sih? Kamu pernah goreng gak sih teman berdua? Ya, udah pasti ini membahas mengenai minyak goreng ya. Semakin sering minyak dipanaskan, semakin banyak pula perubahan yang terjadi pada struktur kimianya. Ya, Lembaga Keamanan Pangan Singapura, Singapore Food Agency menjelaskan bahwa beberapa suhu tinggi secara berulang dapat memicu proses oksidasi dan hidrolis, ya, yang menghasilkan senyawa polar serta radikal bebas. Kalau terlalu sering konsumsi makanan yang dimasak dengan minyak yang sudah rusak, hal ini bisa memicu peradangan di dalam tubuh. Dan dalam jangka panjang, penumpukan radikal bebas tersebut bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, penjumbatan pembuluh darah, hingga beberapa jenis kanker teman produa ya. Jadi terutama buat kamu yang si paling doyan gorengan, sama sih kayak aku juga. Kadang kan kita juga suka ngelihat ya, minyak yang, karena kan biasanya kan kalau beli gorengan kan, gorengan apa minyaknya kan langsung di penggorengan, bisa kita lihat langsung dan bisa dinotis mungkin ya, tipsi-tipsi ya, tipis-tipis gitu sama mbaknya, agar juga mempedulikan kadar minyak yang tidak rusak untuk gorengan yang diperjualbelikan, agar kita bisa menjaga kesehatan untuk satu sisi gorengan, karena banyak banget kesehatan dalam tubuh kita yang harus kita jaga ya kan. Udah bisa naikin temponya nih teman Pro 2, karena udah jam 6:30 lewat 1 menit loh ya. Jangan berpaku pada gelapnya kamar kamu, karena mungkin kamu matiin lampu semalam tidur, tapi bukalah jendela, karena di luar matahari sudah mulai meninggi teman Pro 2. Kamu lagi mendengarkan Egy Putra, Janas Blue, Teresa Rex, What I Like About

Ya, buat kamu para Blackpink lovers, mungkin pagi hari ini udah agak-agak gimana gitu ya. Karena udah jarang juga sih muterin yang jam ini, padahal ini lagunya tahun lalu, 82 ya. Well, seperti yang kita tahu, konsernya Blackpink saat ini termasuk konser yang cukup banyak dihadiri oleh para pecintanya ya. Cuman kalau aku sih ya cukup menikmati di radio aja kali ya. Baik, kita agak turunin temponya sedikit. Ini ada yang ya kurang lebih 3-4 tahun yang lalu lah ya. Dari judul Black Peace yang Big Love ini, aku pengen sedikit mengkampanyekan rasa cinta teman Pro 2 ya. Karena ngomongin soal cinta gak ngomongin soal pasangan aja, tapi gimana kita cara cinta terhadap lingkungan dan sekitar, nunjukin manusia integritas di dalamnya. Salah satunya gampang banget dengan membuang sampah pada tempatnya. Ini merupakan salah satu kampanye cinta versinya Egy yang sangat efisien dan mudah dilakukan oleh siapapun. Mari kita mulai sebelum terlambat teman Pro.

once again from Black Eyed Peas, Big Love, teman Produa. Ya, semoga dimulai dari hari ini dan seterusnya kita mampu mengkampanyekan cinta yang bukan untuk spesial pasangan kita. Ya, tadi aku udah contohin salah satu cara simple sekali yang bisa dilakukan. Ya, yang bisa nge-influence juga teman-teman kamu. Jangan buang bungkus permen sembarangan. Mungkin kalau nggak ngeliat tong sampah, bisa letakin di tas. Kamu nggak bawa tas, mungkin bisa letak di kantong terlebih dahulu. Jadi pas ketemu bisa dibuang sekalian ya. Ini hal kecil tapi bisa berbuah besar bagi kamu dan orang-orang lain. Salah satu yang lainnya apa sih, Gi? Kampanye cinta terhadap hewan, teman Produa. Bagaimana kita ngelihat fenomena salah satu di kebun binatang yang ada di Surabaya ya, di mana satuannya, aduh, dan ini ternyata berunjuk pada aksi yang kamu baca headline-nya ya di berita. Aku lagi nggak buka artikelnya, nanti takutnya salah ngomong. Tapi yang jelas semua itu juga menyangkut dengan kecintaan terhadap hewan ya kan. Bagaimana kita bisa peduli ya, meskipun dia gak akan bisa ngebalas itu buat kita, tapi yakinlah akan ada balasan dari Yang Maha Kuasa, teman Produa ya. Ya, kita seru-seruan lagi nih ya. Kita beralih ke Indonesia. Kita punya jebolan dari idol Marion Jola featuring Rai Putra dengan Eka Gustiwana dengan Jangan. Ini seru banget ya. Di cover ulang oleh Marion Jola. Aku lupa ini siapa kemarin ya. Run, teman Produa ya. Tapi kembali di beberapa tahun yang lalu, Marion Jola mengcovernya barengan dengan Eka Gustiwana.

Anyway, buat kamu semua yang di atas 40 tahun mungkin gak asing banget sama lagu ini ya. Karena aku yakin ini lagu kayaknya di zaman aku kanak-kanak banget, teman Pro 2 ya. Dan 2023 kemarin Rosa barengan dengan Boy Williams kembali merilis lagu ini. Wow, dengan lebih kekinian dan easy listening tentunya ya. Kau, Rosa barengan Boy Williams.

Yes, ini salah satu definisi mungkin lagu lama yang kembali di cover, dirilis ulang, tapi esensinya ada dan kekiniannya juga dapat, teman Pro 2. Ada satu lagi nih yang aku ketemu ya di playlist kita baru kemarin, Rumpis, tahun lalu maksudnya ya, Rumpis featuring Lala Ilmanino dalam Sinaran, ini versi 2025-nya. Sekali lagi, semangat pagi, kamu lagi mendengarkan Egy Putra.

0: 105,2 FM RRI Pro Dialog Semawe, teman terbaik kamu.
1: Udah 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
2: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
1: Hah, memang

0: Itu aku gak mau ya masuk penjara ya.
1: Eleh, 5 kali kumpul jadi orang. Kalau gak mau kok biar aku aja lah. Geser-geser.
0: Jangan Jess, biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess, Jess.
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
4: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
3: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
5: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
3: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
5: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
3: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
3: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Aura, How to be Lonely, teman Verdua, Hello. Yang sebelah mesti ada sisa-sisa The Lonely, Hello. Kita tapi sekarang kan udah pagi banget, udah terang banget. Masa iya sih mau se-lonely itu, teman Verdua? Ya gak sih, semangat dong. Playlist kita juga udah oke-oke banget pagi hari ini dengan semangat yang sangat luar biasa. Jadi kalau seandainya feedbacknya kamu mesti yang semalam gitu, kayak mak jelas gak sih, ya kan? Dari jam 5 udah baru koar-koar nyemangati ini itu dari segala aspek kehidupan. Masa iya sih kamu yang kayak cuman mau jog di kamar sambil ngeliatin langit-langit kamar kamu yang sudah mulai banyak apa sih jaring laba-labanya. Dan yang buat kamu semua yang apa ya memutuskan untuk kayaknya bed rest hari ini karena kemarin sibuk banget, baru dapat libur hari ini, ya sudahlah, kau manfaatkanlah liburmu, tapi jangan cuma tidur doang sampai siang atau sampai sore ya, karena mesti banyak hal lain kok yang bisa dilakuin di hari off kamu. Bukan berarti gila kerja juga ya, tapi ya minimal bersih-bersih lah ya. Kita beralih ke kita agak-agak calm down dulu sama yang sedikit slow miliknya Aset Belantika Musik Indonesia. Kita punya Fabio Asher dengan Palsu yang satu ini.
1: Kau